Alright, stay with me, Insamuda. On Jogging Jogging in the Morning at Second Interval. Ya, Abi bakal spill berita lokal terkini. Abi kutip dari Sukabumi update nih ya. Ada berita dari daerah Cikidang, Insamuda ya. Ada, ya, karhutla lagi. Ini karhutla gak beres-beres apa ya? Kalau misalnya emang alasannya ada yang ketangkap gitu, orangnya ketangkap terus harusnya buat buka lahan, kenapa nggak dibabat aja gitu daripada dibakar misalnya tuh. Pertama, kalau misalnya ke rumah warga gimana gitu loh, ke pemukiman. Kedua, mencemari udara juga ya guys sih. Ya walaupun emang keduanya nggak bisa dibenerin sih caranya, cara ilegal dan sama-sama ilegal gitu ya. Tapi kalau kebakaran ini lebih parah gitu sudah tuh. Yang kebakaran lahan melanda kawasan yang ditumbuhi vegetasi alang-alang di Kampung Ciranji RT 2 RW 6 Desa Sampora Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi minggu kemarin ya, pas malam. Peristiwa yang terjadi di dekat Jalan Raya Cikidang Pelabuhan Ratu tersebut membuat petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DPKP ya, Kabupaten Sukabumi bergerak cepat mengerahkan armada ke lokasi. Nah, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Sukabumi, Erwin Adam, mengkonfirmasi bahwa laporan kebakaran tersebut masuk ke posko pada pukul 19.09 waktu Indonesia Barat ya. Nah, usai dapat laporan, langsung tim penyelamat dan juga damkar ya, tiba di lokasi, meluncur gitu ya kan. Dan sampainya itu jam 19.04 gitu, jadi ada waktu gitu. Nah, untuk potensi kebakaran ini membahayakan lingkungan ya, ingat total luas bentangan lahan ini sampai 12 hektar. Nah, dari luasan tersebut sekitar 2 hektar lahan alang-alang hangus terbakar ya Allah. Nah, hingga proses pendinginan selesai dilakukan, penyebab pasti munculnya titik api di lahan tersebut masih dalam tahap penyelidikan petugas. Penanganan cepat dilakukan agar kobaran api tidak meluas menembus pemukiman warga atau area perkebunan terdekat serta membahayakan pengguna jalan. Dan juga yang nyatanya kalau keluarga kalau misalnya aktivitas di sekitar lahan terbuka itu nggak meninggalkan sumber api gitu aja gitu, misal ya, rokok ataupun apa ya, kayak kamu bekas apa gitu loh, yang ninggalin jejak api lah, kebakaran, tapi nggak mungkin nggak bakal sih di apa sih hutan alang-alang bakar-bakaran. Tapi ya respectnya buat tim damkar dan juga tim penyelamat gitu, gercep banget kalau misalnya ada laporan GPL agak pakai lama gitu ya kan. Itu yang ketangkep tuh, yang ketangkep itu kondisinya apa sih? Abis itu kayak penasaran gitu ya gak sih Insamuda? Ada yang penasaran gak? Maksudnya tuh yang pelaku-pelaku yang ngebakar dengan sengaja, ini yang sengaja ya, kalau ini kan belum apa namanya, belum terungkap gitu. Nah yang misalnya yang sengaja itu mereka difonisnya berapa lama sih? Apakah apa sih, ada kompensasi gitu ya kan? Apakah mereka emang disuruh? Nah disuruh itu sama siapa gitu? Kok akar masalahnya belum ditemukan gitu dan malah makin jadi gitu. Please apa sih, ada yang pernah bilang juga tuh salah satu apa sih narasumber dari Papua gitu ya kan, kayak pohon itu mereka juga makhluk hidup gitu, mereka punya nyawa, mereka bernapas juga, mereka memberikan kita kehidupan gitu. Tapi kenapa manusia itu kayak serakah gitu untuk membawa habis gitu ya kan. Kayak dengan itu kayak sedih gitu melihat kondisi di Papua juga ya kan, apalagi di negara kita, apalagi di kota kita tercinta gitu ya kan. Sangat sangat sangat ironi. So please be kind, Insamuda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

It's always a good time. Ini lagu terbaik ya. Dulu tuh kayak lagu-lagu tahun 2016, 2015 gitu, kayak 2000 tuh kayak apa ya, easy to listen, catchy juga gitu. Dan kayak ada prime-nya juga pas All City lagi naik-naiknya gitu ya kan. Yang sempet dikira band padahal dia tuh kayak sendiri gitu loh. Dia tuh kayak bedroom producer atau background-nya tuh emang bedroom musician gitu. Dan ya, Abi bakal kembali lagi buat ini apa yang sama udah nge-spill berita lokalnya ya. Ini ada The Next Emon nih. Ini udah berapa dekade ya ini kasus Emon ini. Tapi ini apa namanya, bukan Emon sih, ini lebih ke kakek-kakek ya. Tapi kan kalau kasusnya Emon tau lah ya, maksudnya kasusnya sama kayak gini juga gitu loh, yang mencabuli sejumlah bocah laki-laki kan. Dulu Emon juga kayak gitu kan. Ini kakek-kakek, kalau yang ini 65 ini, apakah emang ini udah tua Emonnya? Ya, ini masih kutip dari Sukabumi Update ya. Kakek inisial E ya ini, or the next Emon ini. Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, diduga melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah bocah laki-laki. Pria berusia 65 tahun itu melancarkan aksi bejatnya dengan iming-iming uang ya. Kalau dulu tuh iming-imingnya apa ya, lupa, jajanan gitu sama ya gak sih. Nah, kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut kini mendapat pendampingan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam atau LKBHMI Cabang Sukabumi Raya, baik dari sisi hukum maupun pemulihan psikologis urban. Berdasarkan hasil penelusuran tim advokasi, jumlah anak yang diduga menjadi korban tidak hanya satu orang ya. Sedikitnya terdapat 3 anak laki-laki yang tersebut mengalami peristiwa serupa ya. Terus juga pihaknya udah melakukan pendampingan ya, setelah nerima aduan dari keluarga korban, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun. Randy menuturkan pisau ini bermula saat korban yang didampinginya bermain layang-layang bersama teman-temannya di sekitar lingkungan rumah ya pada Minggu 12 Juli. Oh, berarti ini udah 2 bulan. Udah lama gak sih? Juli, Agustus, iya 2 bulan ya gak sih? Ya, saat itu telah lapor juga, diduga memanggil korban dan mengajaknya masuk ke rumah dengan iming-iming uang jajan. Ya, lagi ini nama depannya. Fix Emon gak sih ini? udah bebas. Ya, gak tahu sih ya. Alamak, ini aduh. Tolong ya, insya Allah, mungkin buat kamu yang punya anak atau apa namanya, udah punya saudara gitu ya, adik gitu ya, kalau misalnya ada orang yang gak dikenal gitu, ajari lah ya untuk menolak gitu. Entah itu dikasih uang gitu ya kan, bakal berapa gitu iming-imingnya. Ini kan ngasihnya kan 10.000, kalau gak ngancem korban ini gak cerita ke siapa-siapa gitu. Nah, dia tuh bayangin 10.000 gitu ya kan, disokok 10.000, terus adik kamu, anak kamu kayak trauma besar gitu. Ini karena impact-nya tuh ke psikologis anak gitu loh. Apalagi dulu kan ya, kasus emon itu kan banyak gitu ya, sampai beberapa sekolah tuh dicek gitu. Anak laki-lakinya dan teman Abi juga waktu itu kan emang sempet dicek juga gitu loh, ditanya-tanya kayak interogasi gitu kan, yang gak kena juga jadi bingung gitu, apa sih yang ditanya gitu loh, kalau masih anak-anak juga masalahnya. Ya, LKBHMI juga mengantongi fakta adanya dengan dugaan ya upaya pembungkaman berupa pemberian uang senilai 500.000 dari pihak keluarga terlapor kepada keluarga korban yang kini telah diserahkan ke penyidik kepolisian sebagai bahan informasi hukum. Dikira 500.000 bakal cukup apa ya buat ngebungkam? Dikira trauma anak bakal dibayar 500.000 gitu. Aduh, ini gimana sih kakek-kakek itu, bukannya apa sih ya, diem aja gitu loh, menikmati apa sih, menikmati masa tua

gitu. Ini malah makin tua malah makin jadi gitu loh. Dan emang semuanya juga korbannya laki-laki, insan muda ya, dengan usianya tuh hampir sama gitu ya, nggak beda jauh gitu loh, anak sebayanya. Untuk pendampingan hukum ini masih ke salah satu korban ya. Kalau untuk korban lain tuh langkah hukumnya masih nunggu keputusan masing-masing keluarga dulu, katanya kayak gitu. Ya moga aja nih pelaku diberi sanksi yang sesuai hukum gitu ya kan. Kalau bisa sih yang seberat-beratnya aja gitu loh. Ini 65 tahun kali kakek lagi. Masa tua aja udah, kata gue masa banyak berulah gitu loh. Jadi manusia yang baik aja kayak gak bisa gitu. Like why? Itu wake up and choose violence. Nah, ini kamu abisin uang kamu gitu kan, daripada apa sih melakukan kejahatan gitu ya kan, apalagi dengan hal-hal yang negatif gitu. Mending kamu nyari sarapan atau nyari makan siang ntar gitu ya kan, di spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini ya. So say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Nah biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya, jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hanti makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu nih ya yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Oke, sama deh, stay with me ya di jogging. Dan sekarang udah masuk interval ketiga ya. Udah pada sampai tempat kerja, udah pada sampai tempat kuliah, udah sampai tempat kamu belajar mengajar. Ya, kalau yang belum ya hati-hati ya di jalan ya, jangan sampai pahala-pahala. Dan kalau macet-macet udah yang mana kemacetan ya. Dan macet, mau sana kamu pahala-pahala yang ada makin macet. Oke. Pokoknya have a nice day walaupun sekarang tanggal 21 hari Senin lagi. Duh, tanggal nanggung ini, udah mau akhir bulan ya. Coba bayangin, kamu lihat lagi gitu ya kan, suatu daerah gitu ya kan. Terus kalau misalnya kamu ke daerah tersebut tuh airnya kotor, bukan dari sungai, bukan dari cuaca, tapi kalau misalnya dari mesin penambang emas gimana? Cikaso lagi. Ya, tapi aku tuh sudah update ya, Insan Muda. Ada dugaan aktivitas penambangan emas menggunakan mesin atau oleh warga disebut guguntur ya. Oh, disebut guguntur ya. Dilaporkan terjadi di aliran Sungai Cikaso, tepatnya Kampung Tanjung dan Bojong Koneng, Desa Datar Nangka, Kecamatan Segerantan, Kabupaten Sukabumi. Nah, Kepala Desa Datar Nangka, Jahid, mengatakan penambangan itu diperkirakan telah berlangsung satu pekan. Ya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena saat musim kemarau air Sungai Cikaso sangat dibutuhkan masyarakat untuk berbagai ya keperluan sehari-hari. Namun kegiatan penambangan diduga membuat air sungai menjadi keruh akibat bercampur tanah. Belum mendapatkan kabar pasti siapa yang diduga melakukan penambangan tersebut, tetapi Jahid menyebut penggunaan mesin juga dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi dan ekosistem sungai. Karena itu pihak desa berharap aktivitas ini dapat diterbitkan. Amin, diterbitkan ya. Yang berharap gak sih langsung aja gitu. Ya gak sih, kalau berharap mah atau gak akan dilaksanain langsung aja gitu. Kenapa langsung ditindaklanjuti aja? Ada ketahuan juga. Nah, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lingkungan Sungai Cikaso, terlebih wilayah ini gitu kan pernah mengalami bencana banjir pada Desember 2024. Dia juga mengatakan masyarakat berharap adanya langkah penertiban terhadap aktivitas penambangan emas menggunakan mesin. Dia mengungkapkan upaya tersebut diperlukan untuk menjaga aliran sungai sekaligus mencegah dampak lingkungan yang lebih luas. Emang nambangnya nggak bisa di ini apa di daerah lain gitu? Ini kan nggak di bawah perusahaan nggak sih? Kayak gini tuh ya ini mah individu aja, bawah masing-masing gitu. Emang ada hal lain gitu ya kan, daerah-daerah lain ini kan sungai dipakai buat warga juga gitu, gak usah ditertibin, udah stop aja gitu, dilarang menambang di sini aja gitu ya kan, dikasih plang gitu. Kalau misalnya kan berharap doang, tapi kan warga tuh pengennya action gitu loh. Aja kasih peringatan dulu gitu ya kan, kadang emang mereka kan nggak tahu gitu loh. Soalnya kita kan jadi kalau itu ya karena ya udah pasti legal ya sih. Dan juga warga-warga yang terdampak gitu loh dari aktivitas ini tuh ya, at least kalau misalnya ada aktivitas yang kayak gini-gini ya jangan sampai ngerugiin orang lain lah. Karena ya air itu ya sumber paling utama gitu yang kita butuhin. Lagi mengingat kayak tempo hari gitu ada masih beberapa desa ataupun kayak wilayah-wilayah tertentu yang belum dapat air bersih gitu loh. Padahal ya utami gitu ya kan, yang paling utama yang harusnya emang tersebar luas gitu, yang harusnya merata itu ya pertama air bersih dulu gitu loh. Nah, tuh kayak ini case air bersih itu bakal diprioritaskan lebih dahulu gitu supaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kasian juga gitu kita warga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan air kotor.

sukabumiupdate.com nih. Dapat tambahan nih 1523 unit BSPS Insan Budaya. Penanganan Otilahu Kabupaten Sukabumi tembus 1000-an rumah. Di Pemkab Sukabumi terus memperkuat program penanganan rumah tidak layak huni ya, atau disingkatnya RUTI Lahu. Pada 2026, sebanyak 371 unit rumah direhabilitasi menggunakan APBD Kabupaten Sukabumi. Ditambah dukungan 1523 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ya, atau PKPRI, serta 40 unit bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, program pembangunan dan penyerahan bantuan RUTI Lahu tersebut diluncurkan langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Cilacap, Sabtu 19 September kemarin berarti ya nih. Peluncuran itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Touring Hari Jadi Kabupaten Sukabumi atau HJKS yang ke-156 yang bertajuk Ngalongok Dulur di Lembur. Per Kim Kabupaten Sukabumi ini ya mengatakan alokasi BSPS dari pemerintah pusat tahun ini meningkat tajam dibandingkan gitu ya kan tahun sebelumnya. Menurutnya seluruh calon penerima bantuan telah melalui proses verifikasi oleh tenaga fasilitator lapangan atau TFL ya bersama tim pendamping bidang perumahan dan kawasan pemukiman di Per Kim Kabupaten Sukabumi. Semoga aja bermanfaat nih ya programnya dan salut buat Bapak Bupati gitu ya kan, Asep Japar udah bahkan menambah gitu ya kan fasilitasnya dari

kita lihat lagi ke depan apakah ada program-program menarik lainnya gitu kan yang bakal diselenggarakan pemerintah, yang dimana ini satu pergerakan yang bermanfaat juga bagi warga gitu loh, apalagi bagi mereka yang rumahnya tidak layak huni gitu. So big respect for semua pihak ya, yang nggak terkecuali yang cuma disebutin juga gitu, yang udah terus ikut ke lapangan gitu ya kan. Apakah ada program menarik lainnya pastinya bermanfaat bagi warga? Let's see ya in the future.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Yeah, and someone that's still with me on Jogi and Jogi in the Morning. That's it, Superheroes by The Script. Ya, ini lagu refleksi yang semoga buat kamu yang sudah menghadapi kerasnya kehidupan dan juga rasa sakit jadi kekuatan. Emang kalian tuh real hero ya. Tapi Abi mau baca dulu nih ya komentar-komentar Insan Muda ini di Facebook. Ada Rahman Diski dari Medan hadir ya. Dari Made Markus juga salam monitor kompak di udara ya. Dari Camamis juga Gianyar balik ikutan gabung. Tumeng Virgo juga Medan hadir. Dumayanti juga setempat langkat sumut hadir. Dari No Danyem kawasan Bumi Ayu Jateng ikutan hadir. Abah Waizo juga Gianyar Bali hadir. Jogi, assalamualaikum, salam, selamat pagi Kang Abi, salam sehat, lancarkan rezekinya, amin. Dari Bundi Kartini ya, good morning, morning. Kembalikan Pak Opik juga di Cirebon ya. Dari Pak Frankie Pujungan hadir. Dari Fitri Haryati juga di Cikaret. Mau saya buat semua fans NBS FM, saya buat anakku dan suami ya. Dan ada Harun Al Rashid nih dari warga Pancing City Medan hadir. Isi daftar absensi dan menyapa fans NBS dari A sampai Z. Salam apa ini? AKS itu apa? Untuknya Mas Abi, semoga kabarnya di awal pekan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih ya udah dibacain komennya. Hatur nuhun. Lapor cuaca di Pancing City saat ini cerah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kalau di Pancing City ini cerah. Kalau Sukabumi ntar diperkirakan jam 1 sampai jam 6 sore ntar hujan ya. Jadi Insan Muda harus sudah bawa poin juga jas hujan. Have a nice day pokoknya. Kalau misalnya emang belum sarapan, mending bekal gak sih Insan Muda? Kalau enggak, apa ya? Kalau enggak ya mau sarapan di rumah aja gitu. Ya dikit aja, gak usah banyak-banyak, yang penting keisi biar gak apa ya, biar gak lemes gitu. Kalau kebanyakan ngantuk. Dan ya thank you buat kamu yang nyimak dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya pastinya, kalah seru. Oke, okay, have a nice day and I'll see you again. Adios.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi insan muda. Gimana nih pagi harinya? Ya di hari Senin, aduh lagi-lagi udah hari Senin lagi aja nih insan muda. Gak kerasa banget gak sih? Kayak perasaan weekend tuh baru banget kemarin, kok udah tiba-tiba Senin aja. Tapi gak apa-apa insan muda ya, tetap harus diawali dengan semangat juga. Karena kalau misalnya paginya udah gak semangat gitu kan, lusuh, nanti ke siang, ke sorenya juga gak ada semangatnya yang ada ya. Jadi yuk, semangat yuk dari sekarang yuk. Nah biar semangat juga nih insan muda ya, biar makin-makin semangatnya tuh membara gitu kan, asik membara gak tuh. Di sini cuma bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan berarti ya, sampai dengan jam berapa ya, sampai jam 11. Tiba-tiba banget lupa tuh. Sampai jam 11 ya tentunya di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu induknya gitu kan ya, yang menunggu-nunggu acara requestan lagu Indonesia, bisa banget ya sekarang. Pokoknya langsung aja kamu untuk requestin di Facebook ataupun di Instagram juga boleh. Atau nih buat kamu yang mau sambil ngobrol-ngobrol juga gitu kan, ngobrol santai bareng Shiva, sharing-sharing tentang di hari Seninnya juga boleh banget. Kamu langsung aja nanti ke live TikToknya di @nbsfmsukabumi.

Oke, Insom Media masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu Indonya, langsung aja gasi dari sekarang ya, request di Facebook, Instagram juga boleh. Dan ini juga Shiva udah mulai live TikTok juga, jadi buat kamu nih yang mau requestnya sambil ngobrol-ngobrol bareng Shiva gitu kan, asik, boleh langsung aja ya untuk join sekarang di live TikTok kita @nbsfmsukabumi. Di sini juga udah ada yang request nih di TikToknya. Tadi itu ada dari Kak Yani, katanya mau request lagunya Petra, tapi tidak menyebutkan nih ya judul lagunya. Jadi aku pilihin aja nih lagu terbarunya dari Petra Sihombing yang Bangga kali ya. Bangga banget nih. Lanjut lagi ada dari Kak Firnya juga, katanya mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong. Kak boleh dong, Sumpah Mati, asik. Sumpah mati banget ya kalau ke dia mah ya. Oke, lagunya aman, Shiva simpen di track yang kedua nih. Dan tadi juga nih ada dari Kak Sky Galaxy, katanya mau request lagu Felix Sepanjang Jalan Kenangan diputerin katanya. Tapi lagunya tidak ada nih, jadi bisa di request ulang ya. Ini juga udah request ulang, katanya mau request lagunya Payung Teduh, wek katanya. Yang mana nih Payung Teduhnya, ada banyak nih. Payung Teduhnya mau yang mana? Yang Akadu ini, kayaknya Akad lagu legend banget ya. Karena pernah viral pada masanya gak sih lagu Akad ini tuh? Atau mau yang mana nih? Mau yang Resah maybe? Atau mungkin yang mana lagi, Di Atas Meja? Atau yang mana nih? Aku tunggu ya. Terus kita sekarang masuk ke ini kali ya, ke Facebooknya dulu nih. Kita lihat di Facebooknya ada dari Kak Fitri, ini katanya mau request lagunya Sauki Cinta Dalam Doa, kalau enggak Fatin Jingga katanya. Tapi tadi udah Shiva cek yang Sauki tidak masuk ya, jadi mungkin Shiva pilih yang keduanya aja, yang dari Fatin Jingga. Asik Jingga. Oke, lanjut lagi, kita bakal masuk lagi di Instagramnya biar semuanya terbacakan ya. Biar ada tuh, dari TikTok ada, dari Instagram ada, dari Facebook juga ada, biar gak sirik-sirikan. Oke, kita masuk ya di Instagramnya. Ini udah ada dari Kak Stay Cua-Cua, asik, Stay Cua-Cua. Aku tadi mau baca Stay Cu. Padahal Stay Cua-Cua ya, katanya mau request lagunya Sedikit Lebih Lama dari Piche Kota. Coba aku cek ya, lagunya ada gak nih, Sedikit Lebih Lama. Lagunya belum masuk ternyata nih. Jadi bisa di request ulang ya buat Kak Stay Cua-Cua, asik. Katanya mau request juga nih dari Kaliq23-nya juga, mau request lagunya Tak Semudah Home Pimpa. Ini lagu yang sekarang lagi bestseller di request nih ya, Tak Semudah Home Pimpa nih, dari Nabila Taqiyah. Boleh ya, lagunya aman. Dan lanjut lagi kali ya, satu lagi ada dari siapa lagi nih, coba kita lihat lagi. Oke, di sini ada dari Kak I Love Underscore Win, katanya mau request lagunya Hal Hebat dari Ada Govinda. Boleh, lagu Hal Hebat. Oke, boleh ya, lagunya aman. Dan kita langsung aja puterin kali ya. Yang pertama ada lagunya dari Petra Sihombing nih, Bangga.

Insan muda, buat kamu nih yang lagi cari handphone baru, tenang aja. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget pokoknya ya. Cicilan 0% ansuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga pokoknya top banget ya, ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Dan sekarang kita bakal langsung aja nih buat bacain lagi requestannya. Kita bakal masuk di TikToknya dulu. Tadi tuh ada dari Karavan nih, katanya mau request lagunya yang Hanya Rindu. Hanya Rindu dari Admes ya, karena katanya ini pengen lagu-lagu yang galau-galau. Aduh galau, kata gue jam segini udah galau aja. Karena biasanya kalau pagi itu kan kita harus menyemangati, mengawali dengan semangat gitu kan ya. Karena biar moodnya kebentuk aja gak sih? Karena kalau misalnya paginya teh udah sedih, udah galau, udah mellow, kayak jadi malah sedih seharian gak sih? Tapi gak apa-apa. Yang penting lagunya aja ya, yang galau tapi orangnya jangan galau-galau, jangan mellow-mellow ya. Kita harus tetap senang-senang, asik. Apalagi ini, ya ini udah mulai akhir bulan sih, tapi tetap harus semangat ya. Aduh. Oke, lanjut lagi nih. Tadi juga ada dari Kak, siapa lagi tadi tuh ya? Oh, ada dari Mang Aco, katanya mau request seperti biasa ya, ini lagu Sheila on Seven ya, si Eta Urang alias Itu Aku. Itu Aku, lagunya aman ya, Syifa simpan ini di track yang kedua nih berarti ya. Dan kita bakal lanjut lagi kali ya. Sekarang kita bakal masuk ke Instastory-nya. Di Instastory coba kita lihat ada siapa aja di sini. Oke. Mantap. Instastory ini ada dari Kak Tizania. Itu pokoknya ada T-nya awalnya. Jadi ini dibacanya gimana? Zania? Tizania, itulah pokoknya ya. Katanya mau request lagunya Tersembuda Hompimpa, Nabila Takiyah dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Dua tuh kata gue. Dua banget tuh lagu. Oke, karena lagu Tersembuda Hompimpa sudah diputarkan tadi, jadi Syifa ini pilih yang keduanya aja kali ya. Ini yang Jagat Rasa Samuel Cipta. Oke. Jagat Rasa, lagunya Syifa simpan berarti di track yang ketiga ya. Lanjut dong. Ada dari siapa lagi nih? Coba. Ini banyak banget kata gue yang request lagu Tersembuda Hompimpa. Bestseller banget emang ya. Oke, ada juga dari Berbinar underscore FM, katanya kurang semangat nih paginya. Aduh, kenapa kurang semangat atuh? Pagi tuh harus semangat guys, pokoknya emang pasti pagi di hari Senin tuh kayak adalah pagi yang terberat ya. Karena aduh, dari weekend ke weekday tuh jujur rasanya buat bangun aja susah gitu kan ya. Tapi tetap harus semangat dong ya. Anyway, katanya mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leanor, boleh. Aduh, selesai sebelum dimulai, aduh. Siapa yang kayak gitu juga, kayaknya banyak deh. Kayak, udah gak asing gak sih sama yang selesai tapi belum dimulai. Jangan kan selesai sebelum dimulai, sekarang mah kan pacaran aja, bukan pacaran sih, deket aja banyak tuh si istilah-istilahnya, ada situationship, ada just friend, ada apa, HTS, wih banyak banget tuh kata gue ya. Emang ya, Gen Z ini banyak banget menciptakan kosakata-kosakatanya gitu kan ya. Sampai lagi deket aja banyak banget tuh bahasanya kan ya. Oke, lanjut dong ya. Coba dari Kak Sepia PTR underscore, katanya mau request lagunya Piche Kota Sedikit Lebih Lama Dong, katanya bikin galau banget lagi LDR. Aduh LDR, hati-hati ya LDR. enggak. LDR tuh sebenarnya aman-aman aja selagi kalian saling percaya, saling jujur juga, saling terbuka ya guys, insan muda. Tapi sorry banget nih lagunya belum masuk di kita, jadi mungkin buat Kak Sepia boleh request ulang ya, boleh banget pokoknya. Lanjut lagi ada dari Kak Aha Kaga, katanya mau request lagunya Remuk dari Angie. Pada galau gini nih teh tuh. Udah ada lagu Selesai, sekarang lagu Remuk. Ih, remuk banget hatinya. Tapi ini nyambung sih ya, dari Selesai gitu kan ya. Hubungannya selesai, jadi hati kita kan jadi remuk ya gak sih. Maksa banget ya disambung-sambungin ya. Yaudah deh, kita langsung aja buat puterin lagunya nih. Yang pertama ada lagunya dari Admes yang berjudul Hanya Rindu.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru nih yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini. Nah, say hello nih to grand opening of Ramela Cultural Taste of Indonesia ya, di Demoti Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting enak makanan di sini ya. Makanan enak kok jadi enak makanan. Nah, di sini tuh nih Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Jadi emang mau casual dining bisa, mau family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat itu pokoknya beneran nyaman banget dan pas ya buat segala suasana pokoknya. Pokoknya nih buat kamu nih yang nyari tempat makannya dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah gitu kan ya, this is your sign buat langsung datang nih Insanbul. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja pokoknya serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di Demoti Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Asik ada. Oke, sama udah karena waktu juga terus menunjukkan udah pukul jam 10 lebih 49 menit ya Insan Muda ya, terus berjalan nih waktunya Insan Muda. Waktu siapa untuk pamit. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Abis ini bakal ada Kevin di acara selanjutnya di acara FYP for your page. Oke. Okay? Dan di sini Syifa yang bertugas pamit. Insan Muda, see you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Miliki only one 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang Samuda, selamat hari Senin. Gak kerasa banget Samuda, ternyata udah tanggal 21 aja yang Samuda. Kita berada di bulan September ya. Dan yang manis Samuda, aku Kevin pertama bakal nantepin kamu selama 2 jam, sorry 3 jam ke depan sampai jam 2 siang dengan informasi viral yang sekarang sedang hangat diperbincangkan di sosial media. Dan pastinya juga aku bakal puterin lagu-lagu enak untuk kamu, yang mana lagu ini tuh bakalan temenin waktu makan siangnya kamu hari ini. So Samuda, jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu. Stay tuned only one 92.3, be strong and keep shining on.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta e fruta.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

yang berstatus tersangka. Tapi Jule ini akan menjalani assessment dan selanjutnya direhabilitasi. Jadi Jule ini tiba-tiba banget nih sama udah setelah udah mulai agak redup ya kan. Dia tuh kayak gak mau aku redup ya. Brak lah, bikin gebrakan baru. Ya, selebgram Julia Prastini atau JP Samuda ini tuh lagi ramai jadi bahan perbincangan di sosial media. Dan memang Julia ini tuh sudah beberapa kali mengkonsumsi PF narkoba. Samuda dan polisi menyebutkan Julia sudah 3 minggu pakai narkoba dan memang pas dites urin positif hasilnya. Dan pengungkapan kasus bermula ini saat anggota Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta itu mengamankan dua wanita berinisial RE dan RN di sebuah apartemen di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada hari Senin, Samudera sekitaran jam 1. Dari hasil interogasi terhadap RE dan RN, keduanya itu mengaku membeli PM narkoba dari seorang pria berinisial XC yang merupakan warga negara China. Nah, pengembangan kasus kemudian itu mengarah kepada Jule. Dan setelah petugas itu menemukan adanya paket PM narkoba yang ditujukan kepadanya, langsunglah Samudera kena ya. Dan yang pasti saat ditangkap di apartemennya, Jule ini sedang bersama dua orang temannya. Namun kedua temannya itu tuh gak mengetahui soal aktivitas Jule ya mengkonsumsi PF narkoba. Dan polisi itu menetapkan 3 tersangka ya dalam kasus ini. Samuda, 3 tersangka ini tuh ada RR, RN, dan XC ya, warga Cina. Sementara itu polisi itu juga mengkategorikan Jule sebagai korban. Korban gak tuh? Karena dikategorikan sebagai pemakai, Julia akan dibawa untuk menjalani rehabilitasi. Kayak gitu ya Samuda kabarnya ya. Oke, itu yang Samuda untuk kabar terbaru di sosial medianya ya. Dan orang-orang di kolom komentar nih unik-unik banget, lucu-lucu nih. Yang katanya Julia ini emang ada aja gebrakannya. Bener-bener inovasinya tuh ada terus ya. Menolak redup katanya. Terus juga di sini ada Cynthia Indah, dia katanya bilang pantesan dia bisa ngelewatin hujatan segitu banyak yang ternyata pakai obat penenang ini. Oke, Samuda, dan banyak juga orang yang bertanya-tanya, by the way siapa nih pencepunya? Soalnya di sini katanya ada pencepunya nih. Oke, dan insan muda, itu dia kabar terbaru yang aku spill ya. Mungkin ini udah lewat di beranda kamu atau belum? Dan next aku bakalan bahas informasi viral lainnya. Jadi buat insan muda jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya Ella udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya Ella, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya Ella, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gue kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya. Oke, makan nasi padang. Wah.

Hold on Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, aku ada informasi nih. Ada Simastel solusi buat Insan Muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin deh. Sambungnya terlengkap dan gak hanya itu juga, pelayanannya tuh ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dukuh nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwani nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram, dan TikToknya Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senang ngebelanja di Simastel. No matter what, you got.

Been looking only one 92.9 Bills FM suka bimis number one hits music station. Dan sama rekom masih aku temenin di FYP For Your Page. Nah sekarang udah jam 12:41 di siang harinya kamu Isa Muda. Jangan lupa buat makan siang dulu Isa Muda ya. Yang belum sholat zuhur juga Isa Muda sholat dulu. Ambil air wudhunya Isa Muda. Abis itu kita makan. Ngomongin soal air wudhu Isa Muda, kita kalau misalkan lagi emosi itu ada baiknya kita ambil air wudhu biar emosi kita tenang. Tapi tahu gak sih Isa Muda, ini ada orang yang mereka tuh lagi emosi nih Isa Muda, malah bakar lahan loh. Lah, orang emosi istighfar, banyak-banyakin nyebut ini bakar lahan. Ya jadi Isa Muda, ada 4 orang yang lagi mancing nih Isa Muda, ditegur gara-gara bikin masalah, malah nekat membakar rumput kering. Ya kebakaran hebat melanda lahan kosong Isa Muda seluas sekitaran 10 hektar di dekat Mall 23 kawasan POJ City Semarang Barat Isa Muda di hari Rabu tanggal 16 kemarin Isa Muda. Dan kejadian ini tuh mula-mulanya saat sekelompok pencari ikan nih atau kerang juga ini diduga sedang dalam kondisi mabuk gitu loh Isa Muda. Dan saat ditegur petugas keamanan nih, salah satu dari mereka ini emosi dan nekat membakar rumput kering. Nah jadi Isa Muda, si rumputnya ini bukannya padam ya, api malah merembet dengan cepat hingga membakar lahan yang sangat luas. Dan petugas damkar kota Semarang juga Isa Muda berjibaku selama sekitaran 7 jam mulai dari Rabu malam sampai Kamis dini hari loh Isa Muda. Pemadam juga itu gak mudah ya untuk pemadamannya. Akses jalan sempat terhalang juga dengan portal yang terkunci tambah angin kencang. Ini bikin titik api ini terus-terusan berpindah-pindah dan mendekati area samping mall. Nah karena sebagian lahan ini terhalang sungai, Isa Muda petugas bahkan harus menggunakan pompa portable juga loh dan perahu untuk menjangkau titik api. Dan tiga rekan memancing ini kemudian diamankan polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan kini udah dipulangkan Isa Muda. Sementara terduga pelaku utama nih yang melarikan diri itu udah dikantong.

identitasnya oleh polisi dan masih dalam penyelidikan ya Samuda. Gara-gara emosi 10 hektar terbakar. Kalau menurut kamu gimana ya Samuda? Kalau dilihat dari komen-komennya orang-orang malah curiga. Masa iya gara-gara emosi langsung bakar lahan? Orang kalau misalkan emosi nih, ayo berantem sama gua, apa lu berantem ayo kalau berani gitu kan rata-rata enggak. Ah, bakar ah. Aneh banget gak sih tiba-tiba ya orang mancing ditegur sama petugas keamanan tiba-tiba bakar lahan kayak ah bakar lahan ah. Kayak gak make sense banget gak sih alasannya? Kayak orang-orang kalau misalkan emosi, ya kan lagi mancing ini ceritanya. Kalau ditegur keamanan ya better-betternya nyemplungin petugas keamanannya ke sungai gitu. Itu masih masuk akal. Masa iya gara-gara buka apa? Gara-gara marah yang sama dia dikena tegur malah ngebakar lahan. Ini tuh gak make sense banget. Dan komennya itu rata-rata orang-orang pada gak percaya. Alasannya tuh ini kayak terlalu mengada-ngada ya. Dan ya Samuda kalau udah ngelihat seperti ini orang-orang banyak sekali curiga. Jadinya ini gak bisa dipastikan secara benar pemancing ini emang lagi ngambek terus ngebakar lahan. Tapi aneh maksudnya orang kalau misalkan ngambek ya ngerajuk lah, nantangin ya kan, berantem. Itu logikanya manusia pada umumnya. Gak ada orang yang lagi marah bakar lahan ah tiba-tiba banget nih bakar lahan nih. Kecuali kalau misalkan ada orang dia itu lagi ngerokok tuh di daerah kering di situ di dimarahin sama petugas buang puntungnya ke situ, itu kayaknya masih sedikit masuk logika nih daripada orang yang lagi mancing tiba-tiba ngebakar lahan, bakar lahan ah. Semakin dipikirin semakin kepikiran. By the way Samuda, biar kamu gak kepikiran aku bakalan puterin lagunya dari Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix, no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramelai Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih ya, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopi tiam, lunch, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramel hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat itu beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi samuda, ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu Ramelai Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramelai Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes. Ya, dan sama udah kerasa ternyata sekarang udah di penghujung acara aja. Di FYP For Your Page yang ini, aku Kevin harus undur pamit dari ruang dengar kamu. And thanks for all your station and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking at only 192.9 BS FM, Suka Bumi's number one hits music station. Hai, selamat siang Samuda, welcome back with me Kevin. Dan kembali Samuda Kevin temenin Samuda di NBS Daily Top 30 Countdown Best Chart Show in Sound. Seperti biasanya Samuda, aku bakalan hitung mundur 30 track terpanas di minggu ini. Dan kita bakalan langsung preview yang Samuda untuk track puncaknya. By the way, Samuda di luar agak gelap nih. Dari perkiraan cuaca sih memang suka itu hujan Samuda. Jadi buat kamu bawa jas hujan atau bawa payungnya kalau ada aktivitas di luar ya, agar kamu aktivitasnya tetap berjalan dengan lancar. Oke, dan di urutan ke-30 Samuda ada lagu terbarunya dari Nona, N-O-N-A, dengan track berjudul Star. Ini dia yang Samuda preview untuk kamu.

Ya, Nona Isamu Dewi Star, lagu dari album terbarunya Isa Muda. Lagu ini mengangkat tentang karakter dan persona perempuan muda asal Jakarta. Soalnya memang di lirik awalnya aja udah ada Jakarta-Jakartanya Isa Muda. Bahkan di sini ada beberapa pengulangan lagu seperti I'm Star, itu merupakan bentuk cinta pada diri sendiri gitu Isa Muda, alias self love ya. Dan lagu itu juga ngingetin bahwasanya setiap perempuan ini punya daya tarik serta kecantikan dari dalam gitu Isa Muda, atau istilah keren sih inner beauty yang bikin mereka yang bersinar dengan cara mereka sendiri di dalam hidupnya. Jadi itu POV dari wanita ini Isa Muda ya, dari Nona. Dan untuk lagunya sendiri, Samuda, selain pesan mental yang positif tentunya, lagu ini juga kental banget dengan identitas dan unsur budaya lokal Indonesia. Dan Nona ini memadukan nuansa tropis dan juga referensi kesehatan Indonesia ya, keseharian Indonesia ke dalam karya musik pop yang mereka bawa, Samuda, untuk memperkenalkan perspektif lokal ke kancah yang lebih luas lagi, Samuda, seperti kancah global. Oke, dan ini sambungnya kita bakalan lanjut lagi untuk lagu kedua ini. Ada Indolis Track dari Ingrid Tamara dengan track berjudul Titik Nol. Dan ini dia preview untuk kamu.

Ya, titik nol. Seperti yang kita tahu, semuda ngomongin soal titik nol, itu adalah titik yang dimana kita memulai segalanya itu dari awal. Seperti di SPBU aja, ya, dimulai dari nol ya. Dan yang mana yang samuda, di sini Ingrid Tamara itu kembali berkarya ya melalui single terbarunya yang berjudul Titik Nol, dan pengalaman pada karya sebelumnya sebagai personil dari grup Suara Kayu, yang mana dia juga seorang produser dan penulis lagu-lagu hit seperti Kembali Pulang, Miniatur, Miniatur Tapi Cintaku Tak Terukur, dan juga Kakak Adik Tanpa Status. Ini Ingrid juga Esa Muda yang ada di balik lagu ini, dan ini menjadikan Ingrid kembali juga memulai langkah sederhananya melalui single terbarunya ini, Esa Muda Titik Nol. Jadi dia sekarang solo dari lagu ini. Jadi kalau ini menceritakan tentang perjalanan diri melewati malam demi malam dengan segala upaya melawan perasaan takut untuk menerima dan merelakan kehilangan terhebatnya Esa Muda. Dan Titik Nol ini katanya dia tulis di sudut kamarnya, dan dia bercerita seapa adanya dia yang dia rasakan di titik nolnya. Dan yang pasti sudah lirik itu sederhana, dan beneran bisa ya, ternyata lirik yang sederhana itu justru malah menusuk ke tulang iga. Rasanya tuh kayak ada perasaan kosong yang enggak bisa dijelaskan gitu loh, Samuda. Kayak damai gitu ya, Samuda. Kosongnya bukan berarti kosong yang kesepian hampa, tapi kayak kosong yang tenang dan damai gitu ya, Samuda. Dan satu terbarunya dari Ingrid Tamara ini ada kolaborasinya terbaru yang sama dari Lapa Pratomo, Bilal Indrajaya, dan The Jensen dengan lagu berjudul Terabas.

0: Ya terlepas Sisa Muda lagu yang bisa dibilang baru ya, karena baru aja di rilis Sisa Muda Jumat yang lalu. Sorry, tanggal 15 kalau nggak salah. Lava Praptomo, Bilalin Drajaya, dan Jensen ini resmi ngerilis Terabas, lagu kolaborasi ya. Menjadi karya ketiga dari proyek Garis Tegak Extended Play. Dan lagu itu juga menghadirkan pertemuan tiga warna musik yang berbeda yang dirangkai menjadi satu kesatuan Sisa Muda. Dan Terabas ini tuh jadi kolaborasi yang bisa dibilang lintas genre gitu loh Sisa Muda. Why? Ya jadi Terabas ini menjadi bagian dari Garis Tegak proyek mini album atau Extended Play-nya Lava Praptomo ya. Melibatkan 12 musisi lintas genre. Sejumlah nama yang terlibat itu ada Hindia, Banda Neira, Isyana Sarasvati, sampai White Chorus Sisa Muda. Dan ini juga bekerja sama dengan Kit Label. Setiap lagu dalam Garis Tegak XP ini tuh dirilis secara bertahap ya. Dan yang mana yang Sisa Muda lagunya ini tuh kayak menggambarkan kita yang mau nerabas hujan ya, terabas. Gak gitu dong. Jadi Sisa Muda maknanya sendiri ini tuh tentang ini loh. Apa ya? Terabas menjadi pengalaman khusus karena untuk pertama kalinya gitu loh, mereka tuh diproduseri oleh musisi lain Sisa Muda. Dan ini tuh proses bersama juga yang memberikan ruang bagi The Jensen untuk berkontribusi sekaligus mendorong kemampuannya mereka. Dan bisa dibilang Terabas tuh kayak doa gitu loh Sisa Muda. Kekuatan dan doa ya bisa dibilang. Dan yang aku tangkap sih dari liriknya ini tuh seperti mengajak pendengarnya, penikmat musiknya ini untuk berani menghadapi rintangan gitu. Ya udahlah terabas saja lah terabas gitu. Yang lagu itu membawa pesan tentang kekuatan batin dan doa-doa. Dan yang pasti Sisa Muda ditekankan juga bahwasanya manusia ini punya kekuatan non fisik ya untuk melewati berbagai tantangan, termasuk melalui kekuatan doa dan kesadaran bahwa Tuhan itu selalu membersamai kita Sisa Muda. Jadi kamu nggak ada alasan buat ngerasa sendiri lagi ya Sisa Muda, karena kita punya doa orang tua yang sangat kuat Sisa Muda, yang selalu dipanjatkan setiap harinya ya kan, di setiap langkahnya kita Sisa Muda. Dan juga kita punya Tuhan yang selalu membersamai kita. Dan Sisa Muda untuk lagu-lagu terbarunya aku puterin di sini, dan udah bisa kamu requestin di NBS sebagai new entry for this week.
1: New entry for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.

Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Mm-hmm.

We're looking only one 92.9 BSR FM, Sukabumi Music's number one hits music station. Dan Isamu Daku masih game temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Trenton. Dan yang mana Isamu Daku bakalan preview lagi untuk track terpanas. Tapi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih buat Isamu Muda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel nih, soal sih buat Isamu Muda yang ingin genti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh, dan gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel. Dan Isamu Muda aku bakalan kembali preview di urutan ke 10 Isamu Muda. And this is number 10 for this week, Sam Smith, When It's Gone.

Yeah, When It's Gone ini sama dia lagu dari Sam Smith yang dimana itu menggambarkan tentang seseorang yang abis marah besar gitu loh, sama dia hubungannya itu sudah berkonflik ya, dan masing-masing ngerasain kayak ada kesepian yang mendalam, kayak ada vibes yang sebelum itu nggak dirasain. Nah makanya kenapa ya Samuda, aku selalu ingetin kamu kalau misalkan marah itu nggak boleh ambil keputusan apapun, karena selepas orang yang kita sayang pergi itu kita bakalan ngerasa kosong gitu loh ya Samuda. Dan kita juga kadang suka mikir kayak, aduh tadi aku terlalu over gak sih ya sama dia, dan itu takutnya menjadi penyesalan yang membekas di Samuda. Makanya kalau misalkan ada masalah, terutama dalam hubungan relationship, itu harus segera diperbaiki ya sama dia, karena masalah ada itu untuk diselesaikan, bukan untuk berantem dan akhirnya ya masing-masing memilih untuk pergi. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki, kenapa enggak? Dan di urutan ke-9, Indolist Reggae dari Mahal ini percuma masuk sama dia di line up urutan ke-9, unggul 1 track belakangnya dari Sam Smith untuk minggu ini.

0: Ya, lagu Percuma dari Mahal ini sebenarnya menceritakan tentang rasa lelah dan juga patah hati seseorang yang terjebak dalam hubungan yang sudah hambar dan kehilangan arah gitu loh. Semuda rasa-rasanya kayak diperjuangin pun ya percuma, karena bakalan terulang siklus yang sama. Semuda ini menggambarkan seorang yang berusaha mempertahankan hubungan sama memperbaiki hal-hal yang sekiranya masih bisa diperbaiki Semuda, tapi seorang diri tanpa ada balasan yang sepadan dari pasangannya, dan ini sangat melelahkan Semuda. Dan kenapa kata percuma ini yang ditekankan di lagu ini bahkan sampai jadi judul? Karena memang rasanya percuma ketika semua yang kita lakukan itu ternyata gak ada harganya di mata dia. Terkadang pergi itu jadi alasan sama dia. Bukannya kita udah gak sayang, tapi kita lebih apa ya, aware lagi sama diri kita sendiri bahwasanya self love itu penting banget ya sama dia. Daripada kita mempertahankan hubungan, tapi kamu yang berjuang sendirian. Ya kalau misalkan hubungannya kamu sudahi ya, sebenarnya gak akan ada apa-apa yang terjadi. Dalam artian hubungannya usai, karena dia memang tidak mempertahankan itu dari dulu. Satu track belakangnya dari Mahal ini, di urutan ke-8, Indolis lagi dari And Now. Dan yang mana ini dia yang semudah previewnya untuk kamu, dengan track berjudul Sesi. Sorry, sudah tahu Tuhan kita berbeda.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

kedepannya. Hampir aku ke distrik sama udah, karena kalau ngomongin soal Enau itu tuh bener-bener sesi potret itu vibesnya kental sekali. Tapi sebenarnya lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini tuh sebenarnya bahasa lain dari Mangu gak sih Samuda? Dan yang pasti Samuda ini tuh tentang cinta ya. Beda keyakinan, ketidakpastian masa depan dan harapan bersama gitu loh Samuda. Jadi ada sepasang insan yang dia tuh saling mencintai, tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa sebenarnya bentengnya tuh terlalu tinggi gitu loh insan muda. Jadi udah tahu nih Tuhan kita berbeda, tapi kenapa hati ini masih terus merasakan cinta yang besar nih sama dia. Dan lagu ini unggul satu track di belakangnya dari Mahal ini. Oke, kita lanjut lagi sama di urutan selanjutnya. Ada Indolis Ring dari Hi-Fi, Main.

Ya, lagu Hi-Fi Samudera yang bermakna ajakan untuk berdamai dengan keadaan dan menikmati setiap proses kehidupan. Alih-alih terus ngebawa situasi yang gak bisa diubah gitu ya Samudera. Jadi lagu itu tentang warning alert gitu ya, Samudera pengingat buat kita untuk lebih menerima situasi hidup yang gak selalu berjalan sesuai harapan. Karena emang kadang ya apa yang kita usahain ya Samudera, apa yang kita perjuangin itu beda banget sama di real life. Sama apa yang kita udah rencananya itu kadang gak semulus pada nyatanya. Cuman ya kita tetap harus apa ya, menerima sama dari situasi hidup yang memang kita banyak hal-hal yang gak sesuai harapan sama dia. Tapi yang penting itu kita punya rasa syukur dan kita syukuri hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Satu trik banget dari Enau. Udah ada lagunya Hi-Fi dan belakangnya dari Hi-Fi yang sama udah untuk minggu ini. Indolist Rek dari salah satu talentnya Universal Music Indonesia, Vanessa Zee, Menjauh.

Sebenarnya lagu Vanestasi yang menjauh ini tuh untuk pemaknaannya ya, hampir mirip sama lagu Mahal ini. Kalau Mahal ini menekankan rasa percuma, sedangkan Vanestasi itu kayak lebih memilih untuk menjauh. Ketika hubungannya itu tuh ya memang sudah gak worth it buat diperjuangkan, karena memang sudah ada beberapa hal yang ternyata gak semestinya kita terus genggam. Kalau misalkan dia ingin pergi, ya why not, sama udah people come and go kan. Dalam hidup kita bakalan bertemu dengan pertemuan dan perpisahan. Kalau kita udah pernah berjuang, kita udah pernah pertahankan hubungan, tapi rasanya tetap harus kita sudahi, ya berarti emang udah gak bisa diperbaiki lagi, sama udah. Dan terkadang kita harus memilih sakit sekali ya, daripada sakit setiap hari. Betul tidak? Oke, dan sementara aku bakalan puterin dulu track lengkapnya. Buat sama udah jangan kemana-mana ya. So stay tune only 192.3.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 BLC FM Skomis number one hits music station. Dan Isa Muda, kita udah di penghujung acara dengan 3 track puncak yang bakal aku spill. Isa Muda, langsung aja nih. Di urutan ketiga, Indolis tracknya dari Ziva Magnolia, Pelindungmu. Dan ini dia previewnya.

Ya, pelindungmu dari Ziva Mangyuli ini menggambarkan tentang ketulusan, kasih sayang, dan juga pengorbanan seorang ayah kepada anaknya gitu. Dan liriknya itu menceritakan seseorang yang selalu berusaha menjadi tempat, dan itu tempat paling aman, tempat pulang juga bagi orang yang dicintainya. Dan lagu itu menggambarkan yang muda tentang kesediaan pengorbanan sang ayah, dan itu tetap menghadapi kesulitan demi melindungi keluarga tanpa mengharapkan balasan gitu loh Samuda. Dan dikemas dengan sangat epiknya Samuda oleh Ziva Magnolia, sampai akhirnya Samuda lagu ini ada di urutan ketiga ya. FYI, lagu ini juga merupakan lagu original soundtrack dari salah satu film yang Samuda. Intinya lagu ini tuh tentang cinta orang tua yang sering kali hadir melalui bentuk-bentuk perlindungan sederhana gitu loh yang Samuda, dan pengorbanan yang gak selalu terlihat. Di urutan kedua yang Samuda, Indolings Lagi dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Ya, Sabrina Leanor yang muda selesai. Yang jadi track puncak di NBS Daily hari ini, Sabrina di bawah naungan Universal Music Indonesia dengan lagu selesainya yang samuda ketika cinta yang sudah tidak bisa diharapkan, ketika hubungan yang rasanya tuh semakin berat kalau dijalaninnya, akhirnya lebih memilih untuk selesai. Samuda percaya kalau misalkan orang yang menyudahi hubungan itu bukan karena gak mau memperjuangkan, cuman memang udah sering sekali Samuda berjuang untuk mengembalikan hubungan menjadi lebih baik lagi, tapi ternyata gak kunjung baik-baik aja yang Samuda. Justru masalah tuh semakin hari semakin bertambah dan memang susah buat diselesaikan. Dan pada akhirnya ya penyelesaiannya usai tadi Samuda. Dan lagu Sabrina Leanor udah bertahan selama 1 minggu ya di chart MBS di urutan pertama. Dan sekaligus juga Samuda yang bertugas Kevin di sini harus untuk pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all yang udah stay tune and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Sampai bertemu di lain kesempatan Samuda. See you next time.

Okay, 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Masa kini gelukin. And yeah, gimana kabar kamu hari ini? And how was your day? Di hari Senin tanggal 21 ya. Dan setelah Sukabumi diguyur hujan, beneran aja ya. Waktu abis tadi jogging, jam 1 hujan, beneran hujan. Tapi gak sampai sore banget sih ya, bentar doang. Tapi ya, buat kamu mungkin yang sekarang butuh info traffic nih, Abi bakal spill ya info trafficnya di acara prime time sampai jam 7 malam nengah. Cuma info traffic, Abi juga bakal kasih info berita atau ya berita terbaru seputar Sukabumi dan juga sekitarnya. Dan ya, after this one, kita kasih lagu Teh April, April Lavigne ya. Maedo.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Semastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Semastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Semastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Semastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Semastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Semastel. Wafisya di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Semastel.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ya, yeah, Merry Christmas. Please don't call by Bleachers in Samudaya. Ini batasan tegas, kayak boundaries buat enggak hubungi ataupun dihubungi oleh mantan kekasih demi melindungi kesehatan mental lain Samudaya. Jadi jangan kembali lagi ya. Please don't call supaya hubungan yang toksik itu enggak kembali terulang. Itulah yang disampaikan lagu ini ya. Anyway, kalau misalnya hubungan kamu berantakan ya sama gitu ya kan. Kondisi jalanan juga maksudnya itu ya macet. Bagi yang suka menginginkan Cibadak ini tiap hari, orang-orang Cibadak kayaknya udah terlatih mental sabarnya ya. Terbaiklah pokoknya. Dan untuk daerah kota dulu ya, kita spill di jalan ke Bandungan Sewidari, kemacetan Insamuda bengkara di situ ya. Tapi ada yang tumben nih, ada satu arah nih di depan mana ini ya, yang sekretariat Gibas Sukabumi loh, yang pertigaan jalan rumah sakit. Nah di situ kan tanyakan juga ada apa sih di situ tuh? Ada pemerintah kota Sukabumi, dinas apa sih, koperasi usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian. Nah, di situ kan ada kemacetan di situ tumben. Ada apa ya? Pembangunan kan di situ. Dan Prana juga macetnya pas masuk ke Prana untuk ke arah jalan Surken ya aman-aman aja. Paling jalan Tosba Jogja ini yang macet biasa sih, nggak yang berhenti banget gitu loh. Kuning aja depan SDMW juga, depan MBS juga, apalagi ini yang depan Pasar Serba Selamat. Paling ya kota tuh macetnya depan apa sih ini, City Mall ya. Terus yang Otista juga ini tumben, ini yang lampu merah nggak terlalu macet ya, bahkan di parkir dia juga. Segitu aja mungkin untuk daerah kota. Dan untuk arah Sukaraja kita spill di pintu Hek, ini udah ada macet ini kuning ya, panjang banget sampai depan Semanti ini. Terus kembali lagi ada kemacetan di pertigaan jalan Subang Jaya. Kita tarik lancar lagi sampai depan Primaya, macetnya sampai mana nih, kantor pos Sukaraja ya. Kita tarik lancar buat yang ke arah Sukalarang, seperti biasa ini di Pertamina Cimangkok ya, alias SPBU Cimangkok, itu udah ada macet sampai Pasar Gekbrong ya. Untuk yang mau ke arah Cianjur ini paling ya di Warung Kondang aja, perempatan Warung Kondang sama di Rancagoong seperti biasa. Dan untuk yang ke arah Cisaat Cibadak paling dirambai macetnya, terus depan Alun Cisaat. Dan titik kemacetannya lagi ada di Jalan Cibaraja ya, yang depan RSBT Medika. Dan kita tek lancar lagi sampai UJ alias ujung jalur ya. Ini udah nggak ada penutupan jalan yang sama daya di Masjid Raya Radatul Irfan nih, tapi ada kemacetan nih ya di apa sih ini, yang Cibolang Kalera ya, di SPBU nya ini udah ada macet titiknya. Terus kita tarik lancar lagi ada kemacetan di pertigaan jalan Raya Cikukulu. Terus kita tarik lancar lagi nih ke Cibadak ya, ini udah macet nih di depan klinik Dr. Arya Firmansyah di situ ya, panjang banget sampai depan mana ini, pertigaan jalan Sekarwangi di situ yang sama udah ya. KH Cibadak ya, RSDK Cibadak udah ada macet nih, lumayan panjang macetnya sampai pertigaan jalan Mojok Indah arah ke Cimanguruyan juga ini ada macet nih, lumayan ya sampai pertigaannya malah. Tapi untuk ke arah Bocimi sih nggak terlalu macet lagi, paling kuning-kuning dikit-dikit aja sih Insamuda. Yang terpenting hati-hati di jalan, cek kendaraan, dan ya kalau misalnya ngantuk ya minggir dulu. Apalagi buat kamu yang mungkin sekarang dalam perjalanan melupakan masa lalu, agak susah sih. Tapi good luck deh.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di Prime Time ya. Sekarang udah di info kedua, Insan Muda Abi bakal spill berita lokal terkini ya. Buat kami dalam perjalanan hati-hati ya, denger di mobil gitu ya kan. Dan hati-hati di jalan nih jam 5 pas tuh, kebanyakan baru pada pulang ya. Ini ada berita yang cukup membanggakan Insan Muda ya. Ini orang tuanya pasti bangga ini. Yang dimana ada seorang putri daerah ya, dari Jampang Serade, Kabupaten Sukabumi. Penari muda ya. Ada penari muda yang sukses dalam apa ya, tampil di opening ceremonial Asian Games 2026 yang digelar di Oasis 21 Aichi Nagoya, Jepang, Sabtu kemarin nih, tanggal 19 ya. Nah, dalam penampilannya, dia tuh membawa tarian tradisional ronggeng dengan penuh keanggunan. Seni tari khas Nusantara itu ditampilkan di hadapan panggung internasional, sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Nah, penampilan tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah asalnya. Melalui akun Instagram @alinnailfa ya, sang penari mengungkapkan rasa syukur sekaligus mempersembahkan penampilannya untuk sanggar tari tempatnya bernaung. @JW The Entertainment ya, serta Jampang Surade Sukabumi. Dan juga menyebut Jampang Surade sebagai kota kelahirannya ya. Dan membawa nama daerah tersebut dalam penampilan internasionalnya. Dan ya ini jadi kesempatan juga ya buat kita itu tampil gitu ya kan, dan memperkenalkan budaya-budaya kita ke luar, khususnya ke apa sih ini di Asian Games ini ya, di Jepang gitu ya kan. Bahkan ini di videonya sendiri di punggungnya gitu ya kan, kelihatan ada bendera Jepang sama bendera Indonya gitu, jadi kayak bersampingan gitu loh di punggungnya. So congratulations ya ini buat siapa sih namanya ini, kalau Instagramnya sih Alinailfa ya, mungkin namanya Delvelina gitu ya kan. Soalnya di beritanya nih dari Sukabumi Today-nya nggak disebutin namanya ya. Tapi kalau lihat dari Instagramnya ini Dalva ya, kalau nggak sebut Dalva, moga aja kedepannya terus apa sih memperkenalkan gitu ya kan budaya ataupun ya prestasi kamu juga gitu ya kan, apa yang kamu bisa ditunjukkan ke ranah internasional. Dan ya pokoknya doain terbaik deh. So, congratulations.

Insya muda, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru nih yang fix, no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Cultural Taste of Indonesia. Ya, rame lah. Di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya, jadi gak harus menginap buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Indonesia yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Alright, Insan Muda still with me on prime time ya. Dan sekarang udah jam 12.29. Apa kamu udah nyampe rumah? Atau masih macet-macetan di jalan? Pokoknya banyakin sabar lah ya, makin banyakin cemilan. Jajan dulu atau sambil pulang tuh ya, buat makan malam gitu ya kan. Apa udah dimasakin istri di rumah? Aduh, when ya, yang masih jomblo, alah when ya. Wennya adalah caraku untuk menghindari bahwa aku juga pengen. Tapi Insan Muda tadi abis sempet kan ya pas pagi tadi jogging, ada yang apa sih nambang secara ilegal gitu di sungai ini apa namanya Cikaso. Nah pas ini teh mau ada di tindakan gitu teh malah kabur gitu ya kan. Nah ternyata di sungai teh grand deal ya. Abi baru tahu sih tadi waktu pagi Abi nggak tahu namanya pakai grand deal itu kayak orang yang nambang secara ilegal gitu. Nah kabur karena viral gitu ya kan. Nah PMK Sukabumi ungkap kerusakan Das Cikaso dampak tambang emas nih ya. Karena dampaknya of course ke warga. Karena kan tadi pagi udah ada protesan gitu ya kan. Nah terus aktivitas puluhan orang yang melakukan aktivitas tambang liar atau grand deal di daerah aliran sungai atau Das Cikaso ya di Sekeranten Kabupaten Sukabumi hilang ya, kabur, adios. Nah, jajaran pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melakukan pengecekan ke lokasi hanya menemukan kerusakan daerah aliran Sungai Cikaso di Kampung Bojongkoneng yang sebelumnya ditambang secara ilegal. Udah mah ngancurin, udah mah ninggalin jejak, nggak di ini lagi gitu ya kan, nggak diperbaiki lagi. Aduh, ini mah emang harus ditindaklanjuti ini. Ini kalau ketangkep langsung kena polisi ini. Nggak mikir banget gitu ya. Ya, pengecekan ini dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sukabumi bersama Forkopimkam Segaranten dan pemerintah desa di area Sungai Cikaso, Kampung Bojongkoneng, Desa Datar Nangka, Kecamatan Segaranten, Senin hari ini ya. Nah, monitoring tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat melalui Surat Perintah Tugas Nomor 300.1.2.1 2369 Gakda 2026 tertanggal 20 September 2026. Banyak banget ya kubangan, terus juga genangan yang emang diduga bekas aktivitas tambang emas ilegal tuh tadi gitu ya kan. Gak ada pelaku gitu yang ada di lokasi tersebut gitu saat sidaknya tuh. Masuk peralatan tambang seperti mesin, penyedot tuh udah gak ada di lokasi tersebut gitu ya kan. Kira-kira apa namanya, hukuman yang pantas apa Insan Muda? Karena ya ini sempat viral juga gitu ya kan. Dan mukanya kayak expose, malu kali ya. Aduh, ini mas-mas ini. Bang, nyari duit mah nyari duit aja bang, tapi jangan sampai sungai yang dipakai buat warga dicemari juga bang. Aduh, cari kerjaan yang halal apa ya. Mending kalau ada surat legal gitu ya kan. Ini nggak sama sekali gitu ya kan. Tahu-tahu udah ada penambangan aja. Please lah, ini pas ada apa ya pengawasan juga gitu. Masa ini sungai dicemari gitu ya kan buat kebutuhan warga. Kotor kan jadinya. Kasihan warga sekitar. But anyway, buat kamu Insan Muda yang lagi cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel. Di CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Simastel.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
1: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedanya sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma

0: langsung.
1: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
1: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
0: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hai, stay with me, sama udah di prime time ya. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kami menjalankan. Ya, selamat beristirahat juga insya muda, selamat makan malam ya buat kamu yang baru aja pulang setelah seharian beraktivitas. What's your day insya muda ya? Apakah ratingnya udah diisi yang di Instagram? Antara Abi baca ya. Atau mau komen di TikTok boleh juga ini. Halo Re, halo. Kita bakal upload ini soal Laka Lantas insya muda yang ada di jalur nih. Tabrak lari sih sebenarnya itu. Ya, Abi Kudip Desk Kumi update nih. Seorang pengendara sepeda motor diduga terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di jalur Lingkar Selatan ya. Tepatnya di Kelurahan Limus Tunggal, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, Senin 21 September tadi pagi ya. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa itu, sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi Z293BI yang dikendarai NM 38 tahun terlibat kecelakaan dengan sebuah truk yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Informasi yang beredar di sosial media Facebook ya menyebutkan korban mengalami luka serius pada bagian kaki setelah terlibat kecelakaan dengan truk. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah unit penegakan hukum Gakum ya, Satlantas Polres Sukabumi Kota menjelaskan kecelakaan tersebut bermula ketika sepeda motor yang dikendarai korban diduga kurang berhati-hati saat melaju jalan. Kadit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota Ibda Indra Lesmana mengatakan korban diduga terlalu mengambil jalur ke kanan saat hendak mendahului kendaraan di depannya. Setelah terlibat kecelakaan truk yang diduga bersenggolan dengan sepeda motor, korban disebut enggak berhenti di lokasi dan langsung melanjutkan perjalanan. Kuat banget ya. Ini yang tabrakan, ini akibat kecelakaan tersebut, NM mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RS Kartika Kasih ya untuk mendapatkan penanganan medis. Terkait informasi yang menyebut korban mengalami luka akibat terlindas truk, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab luka yang dialami korban. Semoga aja segera membaik ya. Dan bahkan ini Abi tadi dapat infonya ya, kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas itu bisa di cover insya muda sama apa sih, kalau misalnya kita rajin bayar pajak ya, itu ada yang namanya kayak dana gitu loh kalau misalnya kecelakaan. Dan kalau sampai paling parah amit-amit ini ya, amit-amit itu dapat 50 juta kalau misalnya korban kecelakaan Laka Lantas itu meninggal, itu apa sih disebutnya tadi, lupa gitu. Itu disebutnya tuh kayak bayaran yang di luar pajak itu yang biasa 35.000 dan variatif sih sebenarnya insya muda. Itu ada beberapa persyaratan gitu ya kan. Kamu harus bikin surat kecelakaan dari polisi, terus juga rumah sakit, terus SIM, STNK gitu ya kan. Ntar baru bakal di cover gitu untuk biaya apa namanya, biaya pengobatannya. Dan biasanya itu cairnya lewat rumah sakit kalau yang dirawat gitu ya kan. Mungkin banyak orang yang belum tahu insya muda ya, mungkin kamu juga bisa nonton kalau misalnya gak ngerti gitu dari zabdiel.soriton, itu gimana caranya, itu disitu lengkap banget gitu ya. Itu tuh disingkatnya SWDKLLJ gitu, kalau misalnya kamu baca di STNK gitu ya kan, itu lebih ke surat wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, itu singkatannya ya. Itu bisa tuh mungkin buat kamu yang gak tahu caranya gitu ya kan, for information aja gitu. Abi juga udah lihat sih beberapa komentarnya, kayak ada yang di rumah sakit itu kalau misalnya dirawat dan durasinya emang sesuai dengan biaya ya pasti habis gitu ya kan, gak akan cair ya, cairnya melalui rumah sakit gitu loh. Tapi ada juga yang mungkin sembuh lebih awal dan cairnya melalui rumah sakit gitu,

buat kamu yang belum tahu gitu ya. Dan di sini ada yang isi rating juga ya. Oh nggak ada deh. Oke ya, insya Allah. Dan saat istirahat udah di penghujung acara juga, so thank you buat kamu yang udah nyimak gitu ya kan. Dan mohon maaf jadi Abi jika ada salah-salah kata selama abis siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pastinya gak kalah seru ya, di jam 7 buat kamu requestin lagu favorit kamu. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong, siarin, see you again, adios.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam Insan Muda. Di malam harinya ditemenin bareng Syifa ya di acara relasi request lagu sini. So buat kamu yang mau request lagunya, boleh banget ya langsung aja ke Facebook ataupun Instagram kita di @nbsradio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Wede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no, perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Terus gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insomnia udah masih bareng Syifa ya tentunya di acara relasi request lagu sini. Dan kita sekarang bakal langsung aja nih buat bacain requestannya yang udah masuk. Kita bakal mulai dari Facebooknya dulu kali ya. Kita lihat di Facebooknya ada siapa aja di sini. Coba.

Oke, di Facebooknya udah ada dari Kak Nur Hayati, katanya mau. Enggak, sorry, ini saya aja ya. Yang udah ada dari Medan katanya. Ada juga dari Kak Fitrinya juga katanya mau request lagunya Cakrakan Kekasih Bayangan, boleh ya. Kalau enggak katanya Keisha Leveronka Yang Tak Ingin Usai, boleh. Paling siapa di sini pilih yang pertama dulu kali ya lagunya, Yang Kekasih Bayangan. Aduh, sakit banget gak sih? Cuma jadi bayangan aja. Oke, lanjut ke instastorynya kali ya. Di sini udah ada dari Kawawat nih katanya mau request lagunya Mahal Ini Percuma buat Kak Shifa. Selamat bertugas aja. Makasih Kak Shifa. Okay. Percuma. Aduh, ini pada galau ya, udah kekasih bayangan, udah percuma. Lanjut lagi nih insan muda masih di instastorynya. Di sini ada dari Kak Eliska underscore katanya mau request lagunya Selesai by Sabrina Leanor, boleh ya. Waduh, Selesai itu kan ini semuanya kayaknya pada galau semua nih. Udah jadi kekasih bayangan, terus kayak percuma, terus juga Selesai alias Life After Breakup ya berarti ya. Oke, di lagunya aman, Shifa simpen di track yang ketiga nih insan muda ya. Lanjut lagi, di sini ada dari Kanadin katanya mau request lagunya dari Pamungkas Yang Closure, boleh. Closure, aduh, tapi ini nyambung sih dari Selesai ke Closure gitu kan ya, karena udah selesai gitu, udah beres gitu kan hubungannya. Terus ya kita juga pastinya butuh closure juga gak sih. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Kak Indahnya juga katanya mau request lagunya Nama-nama Yang Pergi dari For Revenge, boleh. Boleh banget ya. Nama-nama Yang Pergi, aduh ini juga sedih sih, tapi ini bukan tentang cinta sih. Kalau yang tadi kan ini tentang cinta semuanya gitu kan, tapi kalau ini enggak sih, aman. Jadi enggak cinta mulu gitu kan ye. Karena hidup tidak selalu tentang cinta guys. Oke deh, dan di sini sebelum kita puterin lagunya ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. Dan bahkan nih HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Juga ada CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, pelayanannya juga pokoknya ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang alamat itu di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya 0527 2162 1621. Serangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Oke, okay, selamat datang masih bareng Syifa ya, tentunya di acara relasi request lagu sini yang masih temenin kamu nih sampai dengan jam 9 malam nanti pastinya. Oke, okay, dan kita bakal lanjut lagi kali ya buat bacain lagi nih untuk requestan-requestan yang udah masuknya gitu kan ya, coba. Oke, ini ada teleponnya dulu nih, coba kita angkat dulu ya. Sebentar. Halo, relasi.
1: Relasi.
0: Ih, Kak Ajeng, gimana Kak Ajeng kabarnya nih?
1: Sedikit lagi. Sedikit lagi mendingan.
0: Oh, iya dari kemarin ini ya. Sakit ya?
1: Batuk.
0: Oh, pantesan atuh Kak Ajeng. Tapi sekarang mah udah alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kelihatan sih dari suaranya ya, beda soalnya. Oke, Kak Ajeng mau doain request lagu ya. Apa nih? Amin, semoga cepat sembuh ya Kak Ajeng. Mau lagunya apa nih malam ini?
1: Cantik aja dari Tiara ini.
0: Cantik, boleh. Salam-salamnya buat siapa tuh?
1: Buat semuanya aja.
0: Spesialnya?
1: Sayangnya, buat anaknya yang tidur ya. Okay. Buat suami ya, buat tete siapa yang punya cantik mutu-mutu.
0: Amin.
1: Makasih cantik ya.
0: Terima kasih kembali. Semoga cepat sembuh ya Kak Ajeng ya.
1: Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam. Emang ya sekarang tuh karena cuaca mungkin lagi susah ditebak juga gitu kan. Tadi juga sempat hujan, tapi dikit gitu kan. Dan hujannya tuh udah mah dikit, agak panas lagi hujan panas. Ya pokoknya buat kamu semua insan muda ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan juga ya, karena emang sekarang tuh banyak banget dikit-dikit flu, dikit-dikit batuk gitu kan ya. Jadi ya emang harus lebih dijaga lagi sih ya. Jangan lupa minum vitamin juga sih, itu yang paling penting. Oke deh, dan kita lanjut lagi ya nih insan muda untuk bacain lagi nih requestan-requestannya. Oke, langsung aja ini kita masuk berarti di Instastory-nya nih, coba. Di Instastory-nya tuh di sini udah ada dari mana ya ini? Oke, di Instastory-nya di sini ada dari Kak Arum Puspito 83, katanya mau request lagunya Tak Semuda Home Pimpa dari Nabila Takia. Boleh. Aduh, ini lagu yang lagi bestseller banget nih. Tak Semuda Home Pimpa. Kenapa Tak Semuda Home Pimpa ya? Tapi emang Home Pimpa gampang banget sih. Kayak tinggal balik-balikin telapak tangan aja tuh. Mungkin gitu kali ya maksudnya. Kalau emang cinta tuh gak semudah itu, kayak rumit banget gitu kan ya. Oke, ada lagunya aman, Syifa simpan di track yang kedua. Lanjut lagi ada dari Kak Kenko 2840, katanya mau request lagunya Semesta dari Kenriz. Tapi aku tadi udah cek lagunya ternyata belum masuk nih ya. Lagu dari Kenriz yang Semesta tuh belum ada. Jadi paling di sini Syifa ganti dulu aja kali ya lagunya ke yang lain. Ini Syifa ganti ke yang masih seperti dulu ya. Kalau mau request lagu juga boleh banget ya, masih Syifa tungguin sampai dengan jam 9 malam. Kalau misalnya masih ada waktunya nanti Syifa bakal bacain lagi. Lanjut lagi dari Kak, siapa lagi nih? _ the icon 5, katanya mau request lagunya Luka Terakhir dari Shera. Tapi gak ada nih lagunya nih. Ini tuh requestnya 3 lagu nih ya, dari Shera Luka Terakhir, terus juga Felicia Masalahnya, terus juga Fedra Kronologi. Tapi tadi udah Syifa cek semuanya, tidak ada semuanya ya. Jadi mungkin bisa request ulang juga nih buat _ the icon 5 ya. Lanjut lagi ada dari Kamemeira 88, katanya mau request lagunya dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Boleh. Lagunya aman ya, Syifa simpen di track yang keempat nih, berarti nih insan muda ya. Oke, satu lagi kali ya nih lagunya ya gak sih? Satu laginya di sini ada dari Kareira, katanya mau request lagunya dari Adrian Khalif yang 2001 kali. Kak, boleh banget ya. 2001 kali. Oke, lagunya juga aman nih Insan Muda. Dan di sini sebelum kita puterin ke lagunya, ada info dulu buat kamu nih yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya pastinya. Selain handphone dan aksesorisnya, di Simastel juga ada handphone second loh. Dan bahkan nih, HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga pokoknya top banget ya, ramah banget. Langsung aja nih, segera kunjungi Simastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, ataupun di cabang Simastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya Simastel. WhatsAppnya di 0857 2162 1621. Serahnya belanja di Simastel.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Oke, okay, semua udah gak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja Syifa temenin kamu di acara relasi. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah request juga terima kasih banyak ya. Kalau misalnya masih ada requestan yang masih belum kebacain, mungkin bisa di next time ya. Abis ini bakal ada Haidar yang bakal temenin kamu di acara Todis ya, Total Distortion. Jadi buat kamu nih yang suka banget sama lagu-lagu cadas, lagu-lagu rock metalnya, langsung aja nanti buat join di jam 9 malamnya ya. Dan di sini Syifa yang bertugas pamit, see you next time and bye-bye.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

Oke, ini itu Voin Tribes FM Sukabumi number 1 hits music station. Halo yang sama, selamat malam dan bertemu kembali bareng Haida dan Pokatimin kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Ya pastinya di hari Senin yang sama deh, seperti biasa kita bakal membahas tentang skena musik cadas yang sama muda, dan juga memutarkan lagu-lagu yang bikin kamu gak ngantuk di malam harinya. Jadi buat kamu yang mau request lagu favoritnya, boleh banget Haida tunggu sampai di jam 12 malamnya nanti. Jadi yang pastinya kamu juga yang lagi lembur malam ini yang sama muda, karena hari Senin tuh kembali lagi kepada aktivitas semula nih. Nah biar kamu gak ngantuk, biar kamu gak sendirian juga begadangnya, tenang aja, bakal ada Haida yang temen kamu selalu dengan lagu-lagu cadas favorit kamu. Dan sebelum kita lanjut ke materi dan juga lagu-lagu favorit kamu, di sini Haida juga punya opening song, ada 360 Virgil Dewi.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insomore, itu dia lagu dari beberapa track ya yang kita putarkan. Ada The Panturas tadi yang terakhir, Tafsir Mystic. Insomore ini lagu yang Haider suka banget sih, Insomore. Tapi saya banget belum pernah nonton ini Insomore sama The Panturasnya. Waduh, The Panturas infokan ke Sukabumi. Dan by the way, Insomore, sebelum kita masuk ke sesi request, yang pastinya di sini kita bakal bahas juga yang dimana lagu-lagu rilisan dari band atau mungkin musisi yang cadas dan samuda. Tapi kebanyakan pasti band cadas sih. Nah, kali ini The Kuda. Namanya ikonik banget kan tuh samuda. Kuda itu kan binatang kan. The Kuda yang baru aja merilis single terbarunya samuda yang makin-makin ya di setelah di usia 17 tahunnya samuda. Jadi bandnya tuh udah berusia 17 tahun, bukan para personilnya yang berumur 17 tahun. Nah, buat para pendengar nih yang sangat muda, mungkin buat kamu yang suka dengan lagu punk, ada kabar terbaru dari The Kuda, band punk asal Bogor, dan tahun ini sudah memasuki usia ke-17. Nah, setelah merilis single terbaru sebelumnya, yaitu Algojo, pada April 2026 lalu, The Kuda kembali dengan maxi single berisi 4 lagu baru, yaitu Kesurupan, Kanyang, Perak, dan juga Sarap. Nah, keempat lagu ini sudah dirilis sejak 4 September 2026 lalu dan menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju album penuh terbaru yang direncanakan hadir pada awal 2027 nanti. Dan yang menariknya ya, The Kuda ini menyebut materi terbaru ini terasa lebih marah. Kenapa tuh? Nah, jadi kayak dibandingkan karya-karya sebelumnya, karakter punk rock yang cepat, kasar, dan to the point ini masih dipertahankan. Tapi kali ini mereka memberikan ekspresi sound yang lebih keras dengan referensi musik punk era 70-an sampai 80-an. Nah, proses pembuatannya juga ya cukup spontan. Brainstorming mereka hanya berlangsung sekitar 2 minggu dan bahkan ada materi lagu yang baru dibuat sehari sebelum masuk studio. Wow, emang ini instan banget nih. Nah, salah satunya lagu Perak yang sangat muda, yang aransemennya tuh berubah saat proses mixing dan juga akhirnya mendapat tambahan backing vokal. Maxi single ini dirilis bersama Disaster Record, label independen asal Bandung, dan selain versi digital, rencana juga tersedia dalam format kaset Vita serta juga

Itu dia yang sama di kuda ya, yang tracknya tuh cukup singkat sekali yang sama dengan yang pertama itu tadi ada kesurupan yang hanya ada berdurasi 1 menit 4 detik. Terus yang sarap ada di 48 detik dan yang ganyang ini lebih singkat sekali yang sama deh di 27 detik. Dan ini agak lumayan panjang di perak. Ini yang panjangnya juga cuma 1 menit 25 detik yang sama udah. Dan bagaimana nih tulisan lagu terbaru dari The Kuda ini yang sama udah ya, masuk dalam playlist favorit kamu gak sih yang sama udah? Nah tapi sebelum itu yang sama udah ya, kita bakal lanjut lagi juga dengan requestan-requestan kamu. Dan tapi kita bakal putarkan satu lagu lagi kali ya dari The Kuda ini yang Algojo untuk kamu.

Oke, Insan Muda tadi Al Gojo dari masih dari di Koda Insan Muda, dan tadi sekarang udah masuk ke si request buat ya, kita bacain requestan Insan Muda dan langsung aja itu bakal bacakan terlebih dahulu yang ada di ini tadi yang ada di live TikToknya Kak Citizen. Request lagunya Toxicity dari System of Down. Oke, masuk ya. Dan beralih ke Facebooknya karena di TikTok baru aja satu ya. Tadi sebetulnya ada requestan dari Mengaco, cuman sayang sekali lagunya belum masuk ya di NBS Radio. Dan by the way, buat yang sama juga yang belum tahu, di sini Hydro Semi Live TikTok juga ya, boleh banget langsung aja di NBS FM Sukabumi. Oke, langsung ke Facebook. Di sini ada dari Iqbal Muhammad Septian. Selamat malam Bang Hidar, malam juga pengen Oasis yang merupakan, hah kok merupakan, tipe kali ya, Oasis yang campaign Supernova. Salamnya hanya dengarkan lagi, terima kasih. Oke, kita cek, kalau gak salah sih ada yang dari ini ya. Oasis. Oke, aman ya. Nextnya ada Sang Tepuk Tutu di Ganyar Bali hadir. Ada Marco juga nih malam. Haidar, Marco dari Cibadak ikutan gabung aja. Maklum, pengikut baru, terima kasih. Ui, dari Cibadak ya. Gimana nih Cibadak? Cuaca di sana apakah panas juga nih? Di sini di kota panas nih. Gerah. Di sana kaitannya juga Ciamis hadir. Ada Kedumayanti, absen Bang Haidar, warga setawat Langkat Sumatera Utara. Ada juga Bang Amiruddin ya. Selamat malam. Dan juga ada Kavita Hadiyati, Fitur Imut, dan Cikadat pengurus lagunya Kotak Masih Cinta. Dan sangat spesial buat Rakuta Cinta, dan apalagi spesial buat suami Wawel Arewin Ijem, yang sangat kerja di Brunei. Oh, udah gak Brunei ya, gak ada Bruneinya, itu bandnya Kak Fitri. Kotak kita kasih yang beraksi aja kali ya, soalnya yang apa, yang judulnya Masih Cinta itu agak slow, jadi kita kasih yang beraksi seperti biasa. Biasanya kan suka yang beraksi nih Kak Fitri. Nextnya ada Rui Pui Ramsey. Malam Haidar, malam juga. Request lagunya dari Breaking Benjamin yang Diary of Jane. Special langsung buat yang lagi bertugas aja dan kru NBS, makasih. Oke, boleh banget. Diary of Jane, kita bakal putarkan di track keempat buat kamu. Langsung aja nih dia, Toxicity, System of Down.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kok bisa cicilan 50% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Nah, Simasel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada aksesorisnya. Nah, Simasel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu pun yang rusak bisa juga di servis di Simasel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh, dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Cawangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar Smarton Instagram dan juga TikTok Simasel. Bila kalian menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21612. Senangnya belanja di Simasel.

Oke, sobat masih bareng Hai Ridar yang temen kamu di malam harinya dimulai kalau bukan acara tadi Total Distortion dan waktu sudah di jam 10 lebih 35 menit ya. Walaupun semakin malam tapi semakin ramai juga nih yang sama di malam harinya ya. Dan pastinya kamu gak ngantuk kan, yang sama udah gak ngantuk kan. Jangan ngantuk dong karena hari ini udah kembali aktivitas yang sama udah ya. Apalagi mungkin buat kamu yang lagi begadang di malam harinya karena ada kerjaan yang bikin kamu lembur. Dan langsung aja kita bakal bacain lagi lagu-lagu yang bakal temen kamu di malam harinya. Lagu cadas favorit kamu. Tadi di live itu di sini ada request lagu Edane yang judulnya Kau Pikir Kaulah Segalanya. Kita simpan di track pertama ya. Dan juga ada Pass Band yang Gladiator dan ada Fall in Refresh ya. Yang judulnya tuh tadi tuh apa ya tadi? The Drug in Me Is Remained. Nah, ini ya betul ya, betul ya, betul. Oke. Okay. Dan nextnya di sini kita ke Facebook lagi. Insan muda di Facebook ini udah juga banyak banget. Nih by the way mungkin buat kamu yang nggak tahu juga di sini Hero sambil live TikTok ya. Jadi langsung join aja di NBS FM Sukabumi. Let's go. Dan oke okay, ini dia di Facebook ada Bang Hendrik Ujang. Malam Bang Hendrik request lagunya Injustice the Hardcore Anu Aing katanya. Tapi sayang banget lagunya nggak ada ya. Belum masuk ke list NBS nih ternyata Bang Hendrik ya. Kalau mau request ulang boleh banget Bang Hendrik. Ada Bang Ricky juga nih saat malam Bang Hendrik pengen lagunya di Putrin 360 yang Dewi. Makasih Bang, semoga sehat selalu, amin. Dan tapi Bang Ricky lagunya udah Hendrik puterin di awal banget tadi sebelum Hendrik jadi opening song. Iya jadi opening song Dewi sebelum Hendrik live juga. Jadi udah Hendrik puterin tadi lagu Dewi. Tapi kalau Bang Regi mau request ulang boleh banget atau mau dipilihin lagu yang lainnya juga boleh ya sama Haidar. Next ada Bang Ricky Permana Saputra yang malam ke Haidar request lagunya Lamb of God yang Set to Feel. Thanks. Oke, okay, Lamb of God aman banget. Aman udah siapin di track keempat nih buat Bang Ricky. Ada Tim Virgo juga hadir dari Medan ya. Ada Bang Okanur, Kanur Hayati Media. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan warga Medan Tungtungan ada di sini katanya. Siap. Oke, okay, hadir. Oke, okay, aman. Oke, okay, kalau begitu kita putarkan ini dia Edane, Kau Pikir Kaulah Segalanya.

Yo, insan muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

Oke, sahabat masih bareng Hidar ya, temen kamu di malam harinya di acara Todis Total Distortion. Dan waktu sudah menunjukkan di jam 11 lebih 25 menit yang sama dia, walaupun malam hari, tapi yap, semakin ramai dan juga semakin panas, dan juga semakin kita tidak mengantuk di malam harinya, karena kita puterin lagu-lagu channel favorit kamu di malam hari ini di acara Todis Total Distortion. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi, kembali kita bakal bacain yang udah request lagunya Insta Muda. Di sini kita kembali ke Instastory Instagram. Di sini ada Lian underscore kolong 8. Ada Nirvana katanya pengen lagu yang Lithium. Terima kasih Lithium Nirvana. Oke, udah siapin di track pertama buat kalian. Nextnya juga ada Devilian yang katanya pengen diputin lagunya Metallica yang Until It Sleeps ya. Oke, Until It Sleeps kita simpan di track kedua untuk Kadev ya. Dan nextnya di sini masih dalam Instastory Instagram Insta Muda, ada Rahman 06. Bang Rahman yang katanya pengen dibuatin lagunya Paramore, Pressure. Thank you Bang Haidar, sama-sama, thank you kembali. Nextnya ada San Pramudia juga. Halo Bang Haidar, malam. Malam kembali pengen dibuatin lagunya Di Kotak Yang YOLO. Tapi sayang banget lagu Kotak udah dibuatin lagu yang ini ya, tadi itu yang Beraksi, jadi gak bisa Haidar puterin kembali. Tapi kalau Bang Rahman pengen rilis ulang, kalau keburu Haida bakal bacain. Dan tapi kalau gak keburu, ya mohon maaf mungkin ya, mungkin kita ketemu lagi di minggu depan. Dan di sini ada M@ADH katanya, selamat malam Haida, pengen dibuatin lagunya Reality Club yang SSR. Well, oke, okay. Ada well-nya gitu kan. Oke, okay, Reality Club SSR ya, aman banget, kita simpan di track keempat. Dan langsung aja ini dia, Nirvana Lithium.

Udah ya? Hari Selasa tanggal berapa ya? Lupa saya juga. Yang jelas yang saya ingat hari Selasa aja hari ini. Tahun 2026 tentu kota Islam Insya Muda seperti biasanya kembali melanjutkan satu pembahasan yang sempat tertunda di hari lalu. Kemarin kan kita bicara soal ayat ta'aruf, ya, yang telah lama kita pahami ayat itu seakan Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia. Kalimatnya juga kan ya ayuhan nasu, ya, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin, ya. Kalau ayat itu perintahnya kepada manusia, jadi bukan kepada orang yang beriman, tapi kepada seluruh manusia. Dan di situ dilepaskan apa yang menjadi kepemilikan manusia dalam bentuk atribut-atribut apa saja. Yang jelas siapapun juga manusia aja. Manusia aja. Yang merasanya manusia aja barangkali begitu ya. Kan beda kalau dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhalladzina amanu, ini udah spesial wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina apalagi ya? Ya amanu atau innalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina amanu atau innamal mu'minuna, itu udah jelas ya. Orang itu telah memiliki branding, telah memiliki marking, ya, telah memiliki sebut saja merek tersendiri, ya, sudah memiliki merek tersendiri dia sebagai seorang mukmin, apa sebagai orang beriman. Nah itu sudah dibubuhi oleh statusnya dia. Kan status-status keagamaan itu istilahnya ya, status keagamaan itu ada mukmin, muhsin, ya, itu status keagamaan ya orang nyebut. Atau lebih umum barangkali status apa ya, moralitas kali ya. Itu namanya banyak Al-Quran, ada musyrikin, orang-orang musyrik, mujrimin, orang-orang berdusta, ada munafikin, orang-orang munafik, ada muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik, ada mutakin, orang-orang yang bertakwa, ada muslimin, orang-orang yang berserah diri, atau ada mukorobin, ya, mukorobin, orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhannya. Apalagi ada juga kafirin, ya, muhsinin, kafirin, munafikin, mujrimin, fasikin, banyak. Itu istilah-istilah yang disebut dalam Al-Quran yang menunjukkan akan identitas seseorang dilihat dari moralitasnya. Label moralnya begitu ya, moralitasnya begitu, keyakinannya seperti itu, atau mungkin status keagamaannya, ya, kalian boleh pilih yang mana namanya. Itu udah ada begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal ya ayuhan nasu, ini masih umum ya, masih bentuknya manusia, belum punya label, belum punya label, belum punya merek tertentu, manusia aja deh. Tidak dilihat punya keyakinan mana, tidak dilihat akidahnya kayak seperti apa, tidak lihat kepercayaannya kayak gimana, akidahnya, keyakinannya, agamanya, keyakinannya, kepercayaannya, dan status-status yang lainnya, itu tidak dilihat manusia aja. Apa manusia baik, apa manusia buruk juga tidak disebut ya. Manusia aja gitu,

entah disebut manusia baik, entah disebut manusia buruk, semua manusia aja, ya kan? Nah, kalimatnya kan begitu, ya ayuhannas, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku telah menjadikan kalian semua, ya kak, min dzakarin, dari jenis laki-laki, wal unsa, dari perempuan, ya unsa itu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, gitu ya. Oke ya. Perlu enggak kita tahu persis ya tentang ayat yang dimaksud? Cukup lama kita telah memahami itu. Nah, kondisi manusia yang demikian itu agar dia saling mengenal. Allah menyuruh kepada seluruh manusia supaya berkenalan, ya. Ya enggak, supaya berkenalan. Banyak teman, banyak sahabat, apa itu yang Tuhan inginkan? Tentu bukan itu, ya. Kalau namanya kenalan tidak harus mengikuti perintah Tuhan. Tanpa diperintah Tuhan juga manusia dengan sendirinya udah saling kenalan. Ya enggak? Enggak usah. Kalau kenalan manusia dengan manusia pasti dengan sendirinya dia kan saling mengenali. Karena mereka saling membutuhkan. Ya enggak? Lantaran manusia itu sebagai makhluk sosial, ya jelaslah ia harus berkomunikasi, terus melakukan hubungan tertentu, ya, untuk saling melengkapi kebutuhannya. Pasti perkenalan, ya, akan begitu. Jadi itu bukan menjelaskan sebuah perkenalan antara manusia dengan manusia yang lainnya, ya. Sebab tanpa perintah agama pun manusia itu dengan sendirinya akan mengenali, ya, pasti, karena ia punya bahasa, punya alat komunikasi. Jadi pasti. Yang lebih terpenting pada ayat itu, agar kalian mengenaliku, lita'arofu. Siapa yang harus dikenali oleh manusia itu? Ya, siapa yang harus dikenali oleh manusia? Ya enggak. Ya tentulah manusia harus mengenali dirinya sendiri sebelum mengenali orang lain. Siapa yang harus dikenali oleh manusia? Ya dirinya sendiri. Dirinya sendiri harus dikenali. Ya enggak? Manusia harus mengenali dirinya. Lah, kepada dirinya sendiri tidak tahu. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya enggak? Barangkali pertanyaannya kayak seperti ini, insan muda. Ya. Oh iya ya. Saya itu manusia. Terus dikenali diri kita. Dilihat dari segala sesuatunya. Dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau manusia sudah mampu melakukan pengenalan kepada dirinya, kan tidak sekonyong-konyong langsung ada. Manusia pun akan bertanya, saya itu siapa? Saya itu dari mana? Saya lagi apa? Setelah nanti kita akan kemana? Paling tidak akan begitu tahapan pertama. Coba kalian perhatikan. Walaupun pertanyaan itu udah terlalu usang untuk dijelaskan, tapi paling tidak ya apa ya, manusia akan mengerti dengan itu. Agar kalian mengenali dirimu sendiri,
Setelah engkau mengenali dirimu sendiri, pasti kalian akan mengenal keberadaan Tuhanmu. Siapa sesungguhnya Tuhanmu? Iya enggak? Itu pasti. Pasti. Tidak mungkinlah ini sekonyong-konyong. Sejak kecil sekali, waktu kita masih balita ya, sejak kecil langsung aja kita disuruh beribadah kepada Allah. Ya enggak? Sejak usia 7 tahun kalian diajari ngaji. Ya, tidak pernah diajari apa tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Hanya kita sangat mengalami banget. Kita harus beribadah. Kalau enggak beribadah, kita akan dihadiahi neraka. Coba kalian perhatikan aja. Perhatikan aja saban waktu, saban hari, lihat bunda-bunda, ya, ibu-ibu muda yang baru punya anak satu. Apa yang mereka ajarkan kepada anaknya? Apa yang mereka ajarkan kepada anaknya? Anak disekolahkan, pertama disuruh ngaji, disuruh belajar sholat, ya kan? Suruh belajar sholat, belajar sholat, terus berjalan. Karena dia orang tuanya pada muslim saja kali ya, maka diajarkan sholat, diajarkan beribadah kepada Allah. Ya enggak? Kali saja orang tuanya bukan muslim, ya anak itu oleh orang tuanya diajarkan, dibawa ke gereja, dibawa ke pura, dibawa kemana aja, tergantung keyakinan dan kepercayaan atau agama orang tuanya itu juga. Pasti itu, pasti ada. Bahkan seorang muslim menginginkan anaknya itu adalah saleh, ya kan? Saleh baik-baik, dipesantrenkan bahkan. Ya enggak, dipesantrenkan, disekolahkan. Kalau enggak sholat, dimarahi. Diajarkan sholat anak, disekolahkan. Ya pokoknya kali ya, dipelajari aja persoalan enggak. Itu pasti ya, orang tua berusaha agar anaknya itu memiliki, meyakini tentang konsep keagamaan. Dipesantren kan dengan harapan begini, begini, begini. Ya enggak? Itu pasti. Diajari untuk beribadah kepada Allah seperti sholat. Diajari enggak untuk mengetahui siapa dirimu yang sesungguhnya? Enggak ya? Ya enggak tuh. Orang tuanya mau ngajarin gimana kepada anaknya disuruh mengenali dirinya? Oh, orang dirinya aja sendiri, orang tuanya sendiri enggak tahu, enggak ngerti kepada dirinya. Bagaimana mau mengajarkan kepada anaknya? Akhirnya terus-menerus berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari nenek moyangnya sampai kepada jangkawareng, sampai ke cucu-cucu, sampai ke generasi, terus aja begitu. Iya enggak? Terus begitu. Tidak pernah ia perkenalkan. Kan kemarin am kuntum syuhada'a id hadoro yakuba al mautu ya bunayya. Nah, itu pertanyaannya ya. Bagaimanakah

Tuhan mana yang akan kalian sembah? Harus jelas berarti ya. Ya harus jelas. Jangan-jangan yang kalian sembah adalah Tuhan abal-abal, Tuhan ciptaan kalian. Maksudnya ya bukan manusia menciptakan Tuhan, Tuhan yang diciptakan lewat pikiran kalian. Pak Eman, semoga pagi ini tengah monitor ya. Jangan-jangan Tuhan yang Pak Eman sembah itu adalah Tuhan yang dicita-citakan dan diciptakan dalam pikiran Pak Eman. Begitu enggak kerang-kerang? Hah? Kan tadi ingat loh ayat tadi. Tuhan yang mana, Tuhan siapa yang akan kalian sembah nanti setelahku tiada? Kan jelas. Apa tidak jelas? Jadi kita sebagai orang tua barangkali ya, terdahulunya nih, atau siapa aja ya, posisinya, yang posisinya seperti itu, tanya ya. Jadi kan memberikan penegasan, kamu itu beribadah kepada Tuhan yang mana? Jangan-jangan Tuhan yang kamu sembah itu adalah salah. Tuhan yang kau sembah, Allah yang kau sembah itu adalah Allah ciptaan dirimu sendiri. Artinya ciptaan pikiranmu. Manusia berpikir, oh Allah tuh begini, begini, begini ya. Disesuaikan dengan rasa. Kira-kira begitu enggak? Sama udah harus sedikit cerdas ya. Yang saya maksudkan itu bukan manusia menciptakan Allah. Tapi Allah itu direkayasa, dipikir-pikir, oh Allah itu pasti begini, begini, begini. Ya enggak? Kan begitu. Tak jelas, abu-abu. Allah yang mana yang kau sembah itu setelah ku tiada nanti? Kan begitu Nabi Yakub. Nabi Yakub begitu. Tuhan yang mana? Jelas dong. Jangan-jangan kalian salah Tuhan beribadah itu. Menurut kalian yang kalian ibadah itu adalah Allah, padahal ternyata bukan. Sangat mungkin itu. Agak mungkin. Sangat mungkin. Kemarin kita kutip ya, wa'budrobakahata ya tiakal yakin tuh begitu. Ini yakin yang kita sembah itu adalah Allah. Allah yang mana? Ya Allah, habis yang mana lagi? Coba kalian ingat-ingat. Coba ya, Allah yang mana? Ini Allah dalam tulisan alif lam lam ha. Kalian pernah lihat lah di masjid ada lapad Allah. Di rumah kalian ditulis lapad Allah. Apa itu? Itu kan ditulis oleh manusia. Saya juga bisa bikin Allah itu. Saya bikin dari besi, saya bikin dari kayu, saya bikin dari bambu, saya bikin dari tanah, saya bikin dari lampu, dari cahaya. Bikinlah pada Allah. Apa Allah itu yang kau sembah? Pikir dong baik-baik. Apa Allah itu yang Pak Eman sembah? Misalnya. Enggak. Oh yang mana? Kan jelas tadi ayat. Ya. Nabi Yakub menyampaikan pesan kepada anak-anaknya. Hatta ya'tiyaka yakin. Hah? Pernah enggak? Dahulu guru kita orang tua mengajarkan kepada kita, nah, yang penting kamu ibadah aja, ya, tidak perlu tahu, tidak perlu mengerti siapa yang kamu ibadahi, begitu. Kamu tidak perlu tahu Allah, kamu tidak perlu ngerti Allah. Yang penting kamu ibadah saja. Anak-anak itu, yang penting anak itu dilatih sholat oleh kita, dilatih sholat, dilatih puasa, dilatih ke masjid, dilatih segala sesuatunya. Ya enggak? Dan anak itu tidak pernah protes, tidak pernah bertanya lagi. Diikuti aja apa yang menjadi kebiasaan dan kegiatan orang tua tanpa mengerti anak itu sebenarnya. Sampai hari ini kita juga merasakan kali. Atau kita pernah ada belajar Al-Quran lewat sebuah pengajian khusus. Pengajian khusus, pengajiannya juga di rumah-rumah. Tidak boleh diketahui orang lantaran punya misi-misi tertentu. Apa itu misi politik, apa itu misi mana dah, terserah. Ya enggak? Diajari kita. Oh iya.

Hah? Ingat kan? Coba kalian lihat. Yang penting kita beribadah, taat kepada Allah. Lantaran kalau tidak taat, nanti kita akan masuk neraka. Kalau taat, kita masuk surga. Cuma itu tujuannya. Pikir dong baik-baik. Ingat. Hah? Iya kan? Oh gitu. Jadi Tuhan dalam bayang-bayang manusia. Engkau beribadah kepada Tuhan-Tuhan dalam bayanganmu sendiri. Dalam bayang-bayang dirimu. Beribadah kepada Tuhan dalam bayang-bayang dirimu. Hah? Begitu enggak? Coba kalian pikir baik-baik. Ah. Harus jelas ya.

Lanjut Samudra ya. Sedikit sorry ada gangguan, gak enak badan. Oke. Samudra begini. Saya bikin sebuah ilustrasi ya. Dan persis saya alami. Saya bekerja di salah satu perusahaan. Saya enggak tahu ini pemilik perusahaan itu mana ya orangnya. Ya kan? Ini big bossnya yang mana ini perusahaan ini? Iya enggak? Yang mana ya? Atau jangan ke pemiliknya. Atau mandor kita saja. Atau supervisor kita tuh yang mana nih? Atau bos aja deh. Kita kerja ya. Saya enggak tahu bosnya yang mana. Karena tuh banyak orang di situ. Iya enggak? Saya pernah ngalamin itu. Lalu orang kan punya perlakuan beda ya kepada orang, termasuk saya. Akhirnya tidak ada yang, bukan tidak ada yang tahu ya, karena saya yang tidak tahu aja, tidak ngerti mana ini bos saya itu, mana bos saya ngaji yang ngasih upah itu siapa ya, bosnya mana ya. Saya itu gak berusaha untuk mencari tahu lagi. Gak pernah bertanya kepada orang, mana big bossnya sih? Iya enggak? Atau gini, itu bisa jadi. Hingga suatu hari dikirain itu teh karyawan se, mungkin karyawan ya, saya pikir itu karyawan. Lalu saya pun ngomong sesuka hati ya. Suka hati aja kita ngomong. Suka hati. Karena kita merasa tidak diperlakukan, tidak nyaman oleh si perusahaan tadi, oleh karyawan yang lainnya. Ya, terus saya ngomong, ternyata orang itu bukan karyawan tapi bosnya. Malu saya. Hanasku hanas. Kita ngomong yang gak jelas. Kita ngomong yang membuat orang tersinggung saat itu. Ya. Ternyata setelah baru tahu, itu bosnya. Ya. Gak kebayang malunya. Malu. Ternyata orang yang saya omongin itu, orang yang saya sedikit maki itu adalah kirenya itu adalah karyawan. Maka kita ngomong, padahal bukan karyawan. Itu adalah bosnya. Pernah enggak kalian? Saya pernah ya. Atau pernah enggak saya menawarkan barang ya. Ada rumah yang lagi dibangun, lalu saya menawarkan produk kepada rumah itu. Di situ banyak karyawan bekerja. Kirain saya itu adalah bosnya. Lalu saya tawarkan bla bla bla bla bla begini. Ya. Yeah. Praduga saya itu adalah bos karena pakaiannya itu bersih, perlantak, perlente. Ya yeah, kan? Saya tawarkan, "Pak, begini begini begini terus aja saya nyerocos ngomong-ngomong." Menawarkan satu. Setelah itu, orang itu jawab, "Mohon maaf Pak, saya bukan pemilik rumah ini, saya bukan pemilik tempat ini, saya kesini cuma berkunjung aja, ya dari dinas tertentu untuk mengontrol apakah rumah ini ada IMB-nya atau enggak." Malu banget saya, ya kan? Karena saya tidak tahu. Kalau yang saya ajak ngomong, yang saya tanya itu adalah pemilik, bukan pemiliknya. "Saya nggak tahu Pak, bukan saya pemilik rumah ini. Saya lagi kepentingan lain aja ke sini." Lalu saya kata, mohon maaf Pak. Tahu gitu. Karena kita tidak mengenal ya, hingga salah alamat dalam memberikan dan bertanya tentang sesuatu atau meminta sesuatu. Kirenti itu pemiliknya, kelinti itu yang punya, padahal bukan.
Pernah ya kalian tanya, atau ketika kalian tanya, Pak, mohon maaf saya mau tanya, kalau jalan ini alamat ini di mana? Oh, saya tidak tahu, saya bukan orang sini misalnya. Pernah ya kalian gitu? Atau kalian juga dengan kasus yang sama? Nah, kalian begitu. Ini kalian menyembah Allah Ta'ala, salah sasaran, salah alamat. Kira-kira mirip-mirip kayak gitu ya. Kira-kira ilustrasi kayak gitu gak? Salah insya muda. Akhirnya tujuan kita tidak tersampaikan. Oh, bosnya belum kesini. Kita udah ngomong capek-capek, udah gitu udah gini. Tapi kalau kita tanya dulu mah, saya tuh tanya pada orang, Pak, kalau pemilik rumah ini yang mana ya, bapaknya siapa ya? Tuh yang itu. Yakin kalau tanya itu, kalau tanya seperti engkau, kalian tidak salah. Pemiliknya mana ya? Atau mandornya mana ya? Enggak akan salah kalau awalnya kita tanya itu. Tapi itu enggak, langsung aja lewat perasaan gitu. Oh, ini kayaknya nih Pak, bajunya itu yang paling bagus ya. Oh, berarti ini yang pemunyanya. Kita begitu. Nah, ketika itu ada orang yang bajunya rombeng-rombeng, yang kotor-kotor, oh pasti ini karyawannya, padahal boleh jadi itu adalah bosnya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi salah. Baik, tapi kalau kita tanya dulu, nanya dulu kepada orang, tanya aja, ini siapa sih Pak pemiliknya? Oh, itu, nah, enggak salah kalau gitu. Kalian pernah nanya enggak? Kepada guru agama, kepada ustadz, kepada kiai, kepada mu'alim, ini Tuhan tuh siapa sih? Ini Tuhan yang akan sesembah tuh yang mana? Tuhan yang mana? Pernah tanya gitu enggak? Dilarang keras bertanya begitu. Kamu murtad nanya kayak gitu. Itu enggak usah saya tanya, enggak usah tahu kan gitu jawabannya kiai juga. Jawabannya para ustaz itu, ngapain harus tanya Allah di mana dan Allah siapa? Murtad itu bisa kufur, itu bisa musyrik. Ibadah aja selesai, sembah aja. Enggak usah terus tahu siapa Allah, di mana Allah. Oh, gitu kata para ustaz, orang kiai juga. Ya enggak? Begitu jawabannya. Ya udah deh kalau gitu, saya ibadah aja gitu, yang penting sholat. Kita tidak tahu siapa yang kita sembah sebenarnya. Siapa yang kita hambakan sebenarnya? Karena kita tidak pernah bertanya, mirip tadi. Tidak pernah ngalamin kayak gitu. Ya kan? Kirain itu bosnya, kirain itu pemiliknya. Padahal bukan. Apa kalian beribadah kayak gitu kepada Allah? Kalian enggak pernah tanya, Tuhan yang mana yang akan saya sembah? Tuhan di mana? Tuhan siapa? Enggak pernah tanya begitu kan? Enggak pernah. Kalaupun pernah tanya, akan dijawab oleh kiai, oleh ustadz, oleh mu'alim itu. Enggak perlu tahu, musyrik itu kalau tanya begitu. Paling gitu kan? Selesai. Padahal penting tahu ya. Paling tahu agar kita tidak salah alamat tadi. Ya, bertahun-tahun beribadah, menyembah Allah, sholat, puasa, haji, umur berkali-kali, tapi sedikit pun tidak pernah kenal dengan Tuhannya. Siapa Tuhan itu? Di mana Tuhan itu? Sedang apa Tuhan itu? Apa yang dilakukan Tuhan? Kan kita tidak pernah tahu itu. Tinggi sholat aja. Pada salah tuh. Dan sampai ya. Kita lanjut besok pagi ya. Untuk sementara kita henti sampai di sini. Waktu kita telah bergeser 1 atau 2 detik dari jam 6 pagi. Dan selanjutnya saya aturkan terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM dan Kontak Islami Indodiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah itu mungkin dari Best FM Sukabumi's number one hits music station. Diserang langsung di 93 Siliwangi, Kota Sukabumi. Halo insan muda, selamat pagi. Yo, selamat pagi dan semangat paginya mana insan muda. Ya, bertemu kembali bareng Haji dan bakal temenin kamu selamat 3 jam ke depan di acara Jogging Joget in the Morning. Yang pasti sini ada bakal informasi ter up to date nih insan muda untuk menemani kamu di jam paginya insan muda. Jadi buat kamu yang lagi sarapan, yang lagi siap-siap atau yang sudah dalam perjalanan, kamu nggak akan sendirian nih insan muda. Di sini akhirnya bakal kasih lagu-lagu upbeat juga biar di pagi hari kamu tuh semangat juga nih insan muda ya. Sambil yang pastinya memberikan informasi ter up to date dari perikan cuaca, berita nasional, internasional, dan juga bahkan olahraga. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus TNBS Radio bareng Haidar sampai jam 9 paginya. Ini dia The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hal yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD bisa juga. Nah, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada aksesorisnya. Dan si Mastel juga ada handphone second juga loh. Sampai kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp Official 0857 216216 21. Senangnya belanja di si Mastel.

Sebenarnya masih bareng Haidar ya, pastinya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sementara waktu menunjukkan di jam 6:36 yang sama dengan saatnya Haidar kasih perkiraan cuaca untuk di hari ini. Kamu hari ini berharap cuaca seperti apa yang sama, udah cerah kah, hujan kah, atau mungkin ya udah biasa aja, panas enggak, hujan juga enggak. Dan ini dia yang sama dia perkiraan cuaca di hari ini, yang dimana Haidar kutip dari laman BMKG yang sama udah per tanggal 22 September 2026. Dan langsung dari awalnya tuh di jam 7 pagi Insamuda di daerah Kota Sukabumi, tepatnya di daerah Cikole Insamuda. Tepatnya di sini ya, suhu berkisaran di 24 derajat Celcius dengan cuaca yang diperkirakan bakal berawan. Ini stabil Insamuda dari jam 7 hingga di jam 11 siang pun masih berawan dengan suhu yang namun terus meningkat. Di jam 8 pagi Insamuda suhu meningkat di 27 derajat Celcius, di jam 8 itu meningkat ya jadi 27, dia dari 24 di jam 7 paginya hingga di jam 8 jadi 27 derajat Celcius. Nah, hingga di 9 pagi yang sama dia meningkat kembali di 28 derajat Celcius, dan di jam 10 meningkat kembali 1 derajat yang sama ada di 21 derajat Celcius. Di 29. 21 dingin banget kalau gitu. Ini meningkat di 29 derajat Celcius yang sama jadi lebih hangat nih, dan meningkat lagi di jam 11 pun di 30 derajat Celcius. Yang dimana dari jam 7 pagi hingga di jam 11 siang ini diperkirakan cuaca akan berawan yang sama udah. Dan di siang harinya nih di jam 12, tepatnya di jam 12 hingga di jam 4 sore nanti bakal cerah berawan. Jadi ini ada, iya ada mataharinya nih yang sama dia, ada cerah-cerah mataharinya. Walaupun emang di pagi harinya sampai di jam 11 hari itu berawan, tapi ternyata tidak hujan yang sama di siang harinya, ternyata ini cerah berawan. Nah, dengan suhu yang menurun tapi Insamudia dan di jam 11 itu kan di 30 derajat Celcius ya, menurun di jam 12 jadi 29 derajat Celcius. Dan di jam 1 siang pun kembali menurun Insamudia di 28 derajat Celcius dan stabil hingga di jam 2 siang di 28 derajat Celcius. Dan hingga di sore hari Insamudia di jam 3 sampai di jam 4 sore ini suhu bersekitaran 26 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Dan tapi tiba-tiba Insamuda yang berbeda di siang atau di sore, Insamuda di sore harinya ini menuju malam di jam 5 ini bakal diperkirakan cuaca cerah Insamuda dengan suhu di 23 derajat Celcius. Dan untuk di malam hari Insamuda cukup stabil ya, cerah hingga di malam hari di jam 11 malam ya, di jam 6 hingga jam 11 malam ini stabil di cerah Insamuda ya, di awal dari jam 5 sore Insamudia dengan suhu yang di sekitaran 22 derajat Celcius dan hingga menurun di 20 derajat Celcius hingga di jam 11 malamnya nanti Insamudia. Dan untuk perkiraan cuaca ini tidak akan ada hujan Insamudia, yang hanya ada cerah berawan dan juga cerah di malam harinya Insamudia. Ya, yeah, so mungkin buat kau yang mau beraktivitas di luar ruangan Insamudia wajib banget bawa jas hujan ataupun payung, karena emang cuaca itu tidak bisa ditebak Insamudia, walaupun ini hanya perkiraan aja dan semoga aja perkiraannya tepat Insamudia untuk cuaca di hari ini. Jadi yang pasti kamu harus selalu bawa jas hujan ataupun payung, dan juga Insamudia pakaian-pakaian hangat deh ya. Dan jangan lupa juga utamakan sarapan bukan harapan, jadi pagi hari kamu tuh harus sarapan dulu Insamudia, biar kamu beraktivitas bisa menjaga dengan fokus kamu juga dan juga tenaga kamu. Yap, sempat sih kita bakal selingin juga dengan lagu-lagu yang cozy Insamuda yang bakal temen kamu di pagi harinya. Ini dia ada Sheila Maju dengan lagu berjudul Dia.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.